Selain melakukan perjalanan, teman Pro 2 juga ada yang masih rebahan sambil menikmati awal bulan ya. Dan sekarang kan juga masih di awal-awal banget nih, teman Pro 2 pasti ada yang merasakan bagaimana kesejukan awal bulan yang memang dompet kamu masih terisi penuh. Nah, udah cek-cek toko belanja online gak sih? Udah cek gak sih? Udah belanja-belanja gak sih? Atau barangkali teman Pro 2 lebih memilih taruh dulu di keranjang, tapi tiba-tiba check out deh. Tiba-tiba banyak deh yang di check outin. Ingat ya teman Pro 2, meskipun masih awal bulan, langkahnya juga masih jauh, harus benar-benar hemat ya. Daripada scrolling buat cek toko belanjaan ya, atau belanja-belanja, beli-beli terus, teman Pro 2 stay aja di 89,5 FM teman Pro 2 ya. Atau kamu juga bisa buka dari aplikasi RRI Digital. Jadi simple banget, selain teman Pro 2 dengerin siaran RRI dari depan radio, kamu yang sambil rebahan mainan handphone sambil dengerin Pro 2. Karena sesaat lagi teman Pro 2 ya, ada satu informasi yang penting banget. Aku bakal ajak kamu flashback ke sejarah-sejarah di zaman dulu. Kita belajar sejarah dulu, tapi sebentar aja. Ini juga pastinya bermanfaat juga kok teman Pro 2, terutamanya kalau kamu suka banget belajar sejarah. Karena sejarah tuh gak boleh dilupain, kenangan aja gak boleh dilupain, apalagi sejarah dunia ya kan, sejarah Indonesia terutamanya. Nah, aku nanti mau spill ke kamu teman Pro 2, kira-kira hari ini diperingati sebagai hari apa aja. Barangkali adalah salah satu hari yang udah kamu tunggu-tunggu sebagai peringatan tertentu yang bisa kamu rayakan. Nah, jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM, masih sambil ngantuk-ngantuk dengerinnya gak apa-apa. Barangkali lagu-lagu yang aku hadirkan bikin kamu gak ngantuk lagi, karena aku pun juga dengerin lagunya juga gak ngantuk-ngantuk ya. Ya teman Pro 2, sebelum memulai aktivitas ya, teman Pro 2 yang masih nyiapin sarapan, ya sarapannya juga harus dilihat dulu nih, kandungan gizinya udah lengkap gak sih, biar nanti makin semangat, tetap bisa fit, tetap bisa jaga kesehatan dari kandungan gizi yang kamu makan. Terus juga cukupi kebutuhan airnya, kebutuhan cairannya juga dicukupi teman Pro 2. Apalagi kan kalau siang cuacanya panas banget. Dan ya mungkin teman Pro 2 harus siap siaga deh. Siap siaganya apa? Bawa air minum biar nanti gak kehausan, biar gak beli-beli terus, karena memang awal bulan kan banyak banget yang masih berfoya-foya. Jangan berfoya-foya, jangan beli ini itu meskipun gak di toko belanja online, tapi ketika melakukan perjalanan, aduh kok haus ya, tiba-tiba mampir deh beli es, terus sebelahnya ada yang jual dimsum, beli juga. Akhirnya teman Pro 2, selamat menikmati lagu-lagu pagi hari ini dan siaran bareng sama Vita ya. Nanti aku juga mau kasih informasi yang tadi udah aku bocorin sedikit, nanti aku bakal spill kelanjutannya seperti apa, update informasinya di sini aja.

0: Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya, seperti ubur-ubur dan bintang laut, juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih, ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global bang, global.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau punya mesin waktu dan bisa balik lagi ke masa lalu satu hari aja, teman Pro 2, kamu mau perginya kemana? Ke masa-masa perjuangan para pahlawan? Atau teman Pro 2 mau lihat kehidupan zaman dulu di kerajaan-kerajaan apa gitu ya? Bayangin banget gitu, gimana, asik kayaknya, seru kayaknya. Atau malah balik ke masa sekolah kamu aja deh buat memperbaiki nilai ujian yang sempat dapat 20, sempat dapat 0 mungkin, pernah? Udah gak usah dijawab, dijawab dalam hati aja. Karena ini gak mau nge-spill nilai kamu di masa dulu, teman Pro 2, tapi aku mau ajak kamu untuk mengingat kembali ada beberapa sejarah di masa-masa dulu mungkin. Dan aku juga mau kasih tahu nih buat teman Pro 2 ya, bahwa ada beberapa peringatan yang bisa kita peringati di tanggal hari ini sebagai bagian dari sejarah dunia. Apapun pilihannya teman Pro 2, yang pasti sejarah itu bisa mengajarkan kita satu hal, bahwa masa depan buat kita itu bisa lebih belajar lagi ke depannya. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin ya, kita bisa flashback lagi apa aja yang terjadi di beberapa tahun silam yang dulu banget. Ya, teman Pro 2, tepatnya di tahun 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. Apa itu Kepulauan Virgin? Jadi Kepulauan Virgin Amerika Serikat secara resmi ini adalah Kepulauan Virgin yang ada di sebuah pulau gitu ya, sekelompok pulau yang terletak di Karibia dan wilayah tak berbadan hukum dan terorganisir dari Amerika Serikat. Nah, kepulauan ini secara geografis merupakan bagian dari kepulauan-kepulauan Virgin yang terletak di bagian-bagian wilayah tersebut. Kemudian kita beralih lagi teman Pro 2 di tahun sebelumnya ya. Kalau sebelumnya nggak ada teman Pro 2. Memang yang awal banget itu di tahun 1916 yang sudah mulai dicatatkan ada beberapa sejarah tanggal hari ini. Kita lanjut lagi di 1949, Kabinet Hatta yang berkedudukan di Yogyakarta setelah bertugas digantikan oleh Kabinet Hatta II. Jadi Kabinet Hatta II ini adalah kabinet yang ke-9 yang memang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk setelah para pemain ataupun pemimpin Indonesia. Bukan timnas ya, pemimpin Indonesia yang ditangkap oleh pasukan Belanda pada saat itu setelah agresi militer Belanda II. Jauh banget, Bu. Oke, kemudian setelah itu teman Pro 2 ada juga sejarah di tahun 1984. Volta Hulu ganti nama menjadi Burkina Faso. Ini yang tahu adalah daerah-daerah tersebut ya teman Pro 2, atau di negaranya sendiri. Jadi Volta Hulu ini adalah sebuah negara ya teman Pro 2, barangkali buat kamu masih aja baru dengar atau sebelumnya belum pernah dengar negara ini. Jadi ini adalah salah satu negara di Afrika Barat yang terkurung oleh daratan. Negara ini juga berbatasan dengan Mali di sebuah bagian sebelah utara, Togo dan Ghana di selatan. Ya, jadi ini adalah salah satu negara di Afrika ya, intinya itu teman Pro 2. Kemudian beralih menjadi nama Burkina Faso. Ya. Jadi sebuah negara sama dengan di Afrika, tapi ini Afrika Barat yang terkurung daratan dan negara ini berbatasan dengan Mali juga ya. Yakni adalah salah satu negara yang bersebelahan juga dengan Togo dan Ghana di selatan gitu. Jadi namanya pun sekarang juga berganti gitu ya teman Pro 2. Kemudian ada juga, kalau mungkin teman Pro 2 ingat di tahun 2016 itu ada salah satu film yang viral banget atau banyak sekali penontonnya. Itu juga ada film layar lebar Tiga Sri Kandi. Film adalah salah satu film yang rame di saat tahun itu teman Pro 2. Film ini adalah salah satu film yang merangkaikan gambaran diam yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak yang memang dikarenakan efek fenomena pi. Oh, ini artian dari film. Tapi kalau film Tiga Sri Kandi ya,
kok di bahasa Inggrisin? Trisrikandi dong. Tiga Srikandi ini adalah sebuah film biopik Indonesia 2016 yang disutradarai oleh Iman Brotoseno. Jadi film tersebut juga berkisah tentang tiga atlet panahan asal Indonesia yang berhasil untuk meraih medali perak pertama di ajang Olimpiade Seoul 1988. Udah pernah nonton belum sih teman Pro 2? Karena memang kabarnya film ini seru banget ya, terutamanya yang hadir di tahun 2016. Kemudian ada juga salah satu peristiwa yang terjadi di tahun 2019, padamnya listrik serentak di PJB akibat gangguan transmisi tepatnya pada Ungaran hingga Sularaya Cilegon. Jadi padamnya listrik tersebut ya teman Pro 2 terjadi di salah satu tempat. PT PLN Nusantara Power adalah anak usaha dari PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Dan itu yang terjadi di tahun 2019. Ternyata juga jadi sejarah ya, kawan Pro 2. Ya itu tadi teman Pro 2 untuk beberapa peringatan bersejarah yang terjadi di tanggal 4 Agustus 2026. Semoga jadi tambahan wawasan ya buat teman Pro 2 yang suka banget mengulik seputar sejarah. Dan tentunya aku bakal balik lagi teman Pro 2 dengan update informasi menarik lainnya. Jadi tetap stay aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
3: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
4: Iya Ma, Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
3: Pak, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
4: Sudah, Mama tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
3: Tapi, Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah, sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh, Pak.
5: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

Oke, itu 1 Pro 2. Kali ini ada satu persembahan lagu ya, yang dipersembahkan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF. Secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf ini berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Salah satu personel band untuk menyampaikan bahwa lagu ini adalah lagu yang bisa mengingatkan kita akan sebuah perjuangan, terutamanya pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klipnya yang disutradarai oleh Kick Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang, Kota Batu, Jawa Timur, dan video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas. Seperti apa lagunya, Teman Pro 2? Ini dia special single buat Teman Pro 2 semuanya yang dipersembahkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dari Begundal Lowokwaru dengan judulnya Hello, We Are Coming Back.

Saat berkendara, kita mungkin sering melihat roadstud di sepanjang jalan. Tetapi, jarang yang menyadari perannya. Roadstud, atau yang sering disebut mata kucing, adalah paku marka yang dipasang di badan jalan untuk membantu pengendara melihat batas jalur. Terutamanya saat malam hari atau ketika hujan deras. Permukaannya dilengkapi reflektor yang akan memantulkan cahaya lampu kendaraan, sehingga garis jalan tetap terlihat jelas.

0: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari sekian banyak orang yang kita kenal, ternyata cuma sedikit yang benar-benar bisa disebut sahabat. Bukan karena udah kenal paling lama ya, bukan juga karena setiap hari ketemu, tapi ada satu momen kecil yang bikin kita tuh yakin dia itu memang sahabatku, sahabat gue. Dan kadang sahabat itu hadir bukan hanya ketika kita itu lagi bahagia, lagi seneng-seneng aja, lagi baik-baik aja, tapi justru ada yang hadir ketika kita itu lagi berantakan, kita lagi down. Dan dia mungkin punya solusi, punya saran yang memang baik untuk kita. Tapi dia memilih juga untuk nemenin kita. Jadi gak cuma ketika kita happy-happy aja gitu ya teman Pro 2. Gak selalu ngasih nasihat sih sebenarnya, tapi cukup bilang aku ada kok dan selalu nemenin. Nah itu yang biasa disebut dengan sahabat atau bisa disebut sahabat. Nah lucunya lagi teman Pro 2, banyak persahabatan yang justru terbentuk dari hal-hal receh. Misalnya ketika kamu bertemu di satu komunitas atau ketika teman Pro 2 lagi ngobrol di kantin ya. Jadi benar-benar gak terbatas oleh waktu dan tiba-tiba aja gitu teman Pro 2. Dan seiring waktu hubungan itu berubah menjadi tempat pulang ketika kamu capek untuk menghadapi dunia. Kamu lagi kesel-keselnya, kamu lagi capek, intinya kamu tuh lagi lelah banget, down banget. Tapi kamu punya seseorang yang bisa support kamu selain keluarga, selain saudara, atau selain pasangan. Ya ini adalah sahabat teman Pro 2. Nah menurut kamu satu hal apa yang bikin kamu benar-benar yakin kalau seseorang itu adalah sahabat sahabat kamu? Karena pastinya setiap di perjalanan kehidupan kita, kita pasti akan bertemu dengan satu atau dua orang atau bahkan lebih. Nah bahkan juga teman Pro 2 pasti ada yang merasakan indahnya pertemanan, indahnya persahabatan, atau bahkan juga ada yang melewati fase dimana kamu udah percaya oleh sahabat kamu tapi ternyata dia adalah sahabat yang menyakitkan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kali ini yang aku tanyain teman Pro 2, ada gak sih yang membuat akhirnya kamu yakin sama seseorang itu bahwa kamu menyebut dia sahabatku? Seperti apa? Dan siapa mungkin? Atau mungkin kamu pernah ingat sampai dengan sekarang momen kecil yang gak terlupakan bareng sahabat kamu sampai kamu menyebutnya dia sahabatku? Langsung kirim aja teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 8950.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Mah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Mah?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Mah, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: ada masa di mana perempuan gak punya banyak pilihan. Sekolah dibatasi, suara jarang didengar. Lalu muncul satu nama, Raden Ajeng Kartini. Kartini bukan pejuang dengan senjata. Ia menulis, ia berpikir, ia mempertanyakan. Lewat surat-suratnya, Kartini menyuarakan satu hal sederhana. Perempuan juga berhak belajar, berpendapat, dan menentukan jalan hidupnya. Yang menarik, perjuangan itu terjadi ratusan tahun lalu, tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang. Hari ini, perempuan bisa sekolah, berkarya, bahkan memimpin. Hal yang dulu diperjuangkan, sekarang jadi hal yang kita anggap biasa. Dan mungkin, tanpa kita sadari, setiap langkah perempuan hari ini adalah lanjutan dari apa yang dulu Kartini mulai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Kalau dipikir-pikir, sahabat itu sebenarnya nggak diukur dari seberapa seringnya kalian tuh ngobrol teman pro 2. Karena ada juga teman pro 2 yang menganggap sahabat itu ketika bisa diajak ngobrol, curhat, sefrekuensi, dan mungkin bisa memberikan saran ya, biar kita itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Ada juga teman yang chat setiap hari, tapi belum tentu tahu keadaan kita ya, kayak yang udah deket banget tapi ternyata tidak sedalam itu. Jadi sebaliknya ada sahabat yang berbulan-bulan gak komunikasi, tapi begitu kita butuh dia datang tanpa banyak tanya. Itu namanya adalah sahabat teman pro 2. Jadi persahabatan yang sehat juga bukan hubungan yang selalu setuju, tapi justru sahabat itu berani bilang kalau kita itu gak salah gitu ya. Ataupun salah ya, bukan hanya tidak salah tapi salah. Ketika kita salah, dia berani untuk mengingatkan, berani untuk menegur, dan berani untuk ngasih tahu gitu, atau meluruskan juga ya teman pro 2. Dan biasanya sahabat itu gak takut untuk marah, karena yang dia jaga bukan kenyamanan sesaat tapi hubungan bertahan lama. Ada juga satu ciri ya teman pro 2 yang sering banget gak kamu sadari. Sahabat itu adalah orang yang ikut bahagia ketika kita berhasil. Karena ada juga mungkin yang labelnya adalah sahabat, tapi dibalik itu ikut tepuk tangan ketika kita punya keberhasilan, tapi dibalik itu ada ketidaksukaan. Nah itu namanya bukan sahabat, itu pengkhianatan ya. Nah kedengarannya sederhana teman pro 2, tapi ternyata gak semua orang itu bisa setulus itu melihat orang lain sukses atau sahabat sendiri sukses. Sahabat sejati itu gak merasa tersaingi, justru dia bangga dan ikut merayakan pencapaian kita. Jadi coba lihat-lihat lagi deh teman pro 2, orang sekitar kamu ataupun orang terdekat kamu ada gak sih yang punya kriteria tersebut? Udah dipastikan kalau ada kriteria yang seperti itu, udah diyakini kalau itu adalah orang yang tulus, orang yang baik buat kamu, dan bisa disebut dengan sahabat. Nah selain itu teman pro 2, sahabat itu juga tempat kita untuk menjadi diri sendiri ya. Jadi kita juga gak perlu pura-pura untuk bisa mengungguli atau bisa sama dengan dia atau gaya hidupnya mengada-ada, karena kan ada ketika kita itu di circle tertentu ya, melihat dia ataupun beberapa orang itu punya duit, belanja-belanja, terus kita memaksakan keadaan itu. Itu sebenarnya bukan circle kamu teman pro 2 kalau memang dirasa kamu banyak memaksakan. Tapi kalau kamu di circle itu kemudian dengan satu orang terdekat kamu dan kamu nyaman, kamu bisa jadi diri sendiri. Selain pasangan ya, ini ceritanya teman pro 2, sahabat. Kamu gak perlu pura-pura keren, gak perlu jaim, bahkan bisa tertawa lepas. Nah, hal-hal yang sedemikian ini berarti kamu sudah klop, sudah saling paham, dan bisa disebut dengan sahabat. Makanya kalau hari ini kamu masih punya seseorang yang bisa diajak cerita tanpa takut dihakimi, ya yang tetap ada meskipun lagi gak baik-baik aja, berarti itu adalah sosok yang terbaik buat kamu teman pro 2. Sahabat yang baik. Jadi jangan lupa untuk dijaga ya, kalau kamu punya orang yang baik di dalam hidup kamu dan orang yang berarti dalam hidup kamu yang namanya adalah sahabat. Karena menemukan sahabat sejati bukan perkara mudah teman pro 2. Ada yang terlihat seperti sahabat tapi dibalik itu ya dia berkhianat gitu. Banyak yang seperti itu teman pro 2. Tapi aku juga mau ikut tahu ya bagaimana cerita kamu ataupun pengalaman sejauh ini. Sudah bertemu banyak orang atau dari sekian banyak orang, ternyata ada satu orang nih yang benar-benar berarti dalam perjalanan hidup kamu. Siapakah dia? Lalu bagaimana? Atau mungkin teman pro 2 punya ciri khusus atau kriteria khusus ketika kamu mencari sahabat di dalam hidup kamu? Ciri-cirinya seperti apa? Kriterianya seperti apa teman pro 2? Siapa tahu nanti ini juga jadi inspirasi buat teman pro 2 yang sejauh ini masih susah banget menemukan orang yang tulus untuk dijadikan sahabat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Ada yang sudah masuk beberapa WhatsApp Pro 2 di pagi hari ini ya. Kita masih ngebahas seputar sahabat teman Pro 2. Ya, beberapa dari kamu pasti di setiap perjalanan kamu ada aja orang yang bisa untuk diajak berjuang bareng, kemudian selalu ada gitu ya buat suasana yang tidak selalu bahagia. Ada juga mungkin yang bakal menemani kamu ketika kamu lagi jatuh, lagi tidak punya siapa-siapa, tempat untuk kamu berkeluh kesah. Nggak cuma satu ataupun dua orang, bahkan mungkin ada teman Pro 2 yang punya banyak teman yang bisa dianggap sebagai sahabat kamu. Dan untung-untung kalau itu banyak, kalau misal kamu cuma punya satu orang, ya pasti teman Pro 2 juga harus menjaganya. Jangan sampai akhirnya merusak persahabatan, kemudian juga ada hal-hal yang akhirnya membuat kalian renggang atau berjarak gitu ya teman Pro 2. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Anissa. Ada salah satu nama yang aku gak spill namanya. Aku yakin dia itu sahabatku karena dia itu tetap nemenin aku waktu semua orang menjauh. Ada satu cerita di mana aku lagi putus asa dan cuma ada dia waktu itu yang mendekat. Kalau kayak gini memang artinya dia itu benar-benar tulus buat kamu pertemanannya ya Kak Anissa ya. Jadi itulah arti hadir yang sebenarnya teman Pro 2. Gak cuma ketika kita bahagia, bahkan ketika kita sulit pun dia tetap bisa memberikan bantuan, bisa memberikan support, bahkan juga tetap ada di setiap keluh kesah kita atau bahkan di saat kita butuh teman untuk ngobrol, curhat, ya kan, dia ada. Oke, yang sudah bergabung dari Kak Rina. Selamat pagi semuanya, dari Rina di Banyuwangi. Walaupun jarang chat, tiap ketemu rasanya gak pernah canggung sama sahabat aku. Karena kita itu komunikasinya baik dan pertemanan kita atau bahkan persahabatan kita itu udah cukup lama. Dia adalah teman SMA aku awalnya, tapi bisa bertahan sampai dengan sekarang. Kita udah sama-sama berkeluarga dan komunikasinya masih sama-sama baik. Bisa dibilang sudah ada kedekatan emosional ya, atau secara chemistry kalian itu udah nyatu. Bukan hanya ketika kamu mencari pasangan aja nih yang memang harus saling-saling connect gitu, tapi ketika kamu memilih teman, memilih sahabat, itu benar-benar intensitas komunikasinya gak harus selalu banyak ya, tapi paling tidak dari komunikasi ini bisa diukur bahwa kalian itu sudah ada kedekatan secara emosional. Komunikasinya lancar, komunikasinya nyaman, dan bisa saling dipercaya. Kemudian dari Kak Putri, izin bergabung. Kalau cerita aku, dia tahu aku lagi gak baik-baik aja. Cuma dari cara aku balas chat ataupun ketika kita pas waktu bertemu, dari wajah ataupun sikap dia sudah bisa mendefinisikan kalau aku lagi gak baik-baik aja. Oke, itu adalah sahabat dari Kak Putri ya, yang ternyata meskipun kita gak ngomong, kita belum cerita keadaan kita ataupun kondisi kita pada saat itu, dia udah tahu duluan, eh kamu lagi gak baik-baik aja nih, kenapa, curhat yuk gitu. Jadi udah tahu duluan ya, dan juga bisa diartikan teman Pro 2, orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar mengenal kita, mampu untuk membaca apa perubahan kecil yang terjadi yang tidak disadari oleh orang lain gitu ya teman Pro 2. Jarang banget orang yang sedekat ini atau bahkan sahabat yang benar-benar bisa tahu gitu ya, dari sikap yang mulai berubah gitu ya karena adanya kondisi yang tidak baik-baik aja, atau bahkan ekspresi yang berubah ketika tidak baik-baik aja. Yang tahu siapa? Kalau gak keluarga, saudara, ya sahabat atau bahkan pasangan. Sahabat salah satunya teman Pro 2. Nah, kalau ini cowok banget nih teman Pro 2, komentar dari cowok banget. Pernah lagi banyak masalah tapi dia tetap ajak aku nongkrong, tetap berteman, tetap mau diajak sharing, bahkan juga ngasih saran-saran terbaik.
Nah ini nih teman Pro 2, beda ya kalau cewek sama cowok itu persahabatannya beda-beda. Kalau cewek mungkin ya kurang lebih hampir ada yang sama ya, keluh kesah, bisa berkomunikasi, bisa curhat, bisa belanja bareng, kemana-mana bareng. Kalau cewek itu, cuma kalau cewek itu kan pertemanan ataupun persahabatannya kan mungkin tidak seperti cowok ya. Kalau cowok kan biasanya itu lebih apa adanya banget gitu. Jadi terutamanya ketika mengajak teman yang merasa lagi sendirian, itu kayak ngerasa dia itu dapat dukungan, dia bisa diterima dan bisa membantu untuk mengurangi rasa kesepian dan membuatnya lebih kuat untuk menghadapi situasi. Jadi ketika kamu punya sahabat, sahabat kamu lagi gak baik-baik aja, jangan tambah diceramahin yang enggak-enggak ya teman Pro 2. Jangan tambah kamu menyalahkan. Ya sebenarnya gak apa-apa sih, lihat konteksnya dulu nih teman Pro 2. Tapi kalau konteksnya adalah dia itu butuh dukungan dari kamu, ya kamu jangan ngejustice ya. Yang ada enggak bangkit dari masalah, tapi justru makin down gitu. Jadi sebenarnya boleh aja ketika kamu jadi sahabat, kamu mau negur, kamu mau bilang kalau dia itu salah ataupun benar, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi dilihat dulu konteksnya. Kalau kita, kalau dia memang konteksnya adalah meminta support, meminta dukungan, atau hanya untuk didengarkan aja, ya teman Pro 2 jangan terlalu banyak ngasih saran ataupun terlalu banyak apa ya istilahnya, kan kalau sekarang tuh jangan diceramahin banget deh pokoknya. Biar gak makin suntuk gitu. Yang penting jangan sampai teman Pro 2, ketika kamu jadi sahabatnya seseorang, ketika dia enak aja kamu deketin, tapi ketika dia lagi gak baik-baik aja kamu ngejauh. Jangan teman Pro 2, biar pertemanan ataupun persahabatannya langgeng sampai selamanya. Nah sekaligus kalau mungkin teman Pro 2 juga punya cerita berkesan sama sahabat kamu, bisa langsung sharing aja teman Pro 2 ya, mumpung ada waktu Vita kurang beberapa menit lagi. Tapi semoga dari perbincangan di pagi hari ini ya, ataupun obrolan pagi hari ini bareng sama Vita, jadi membuka pola pikir kamu teman Pro 2, bahwa yang benar-benar dijaga itu memang silaturahmi ataupun komunikasi bersama dengan orang yang selalu ada buat kamu. Jadi jangan sampai ya teman Pro 2 menjauh ataupun hilang komunikasi dengan orang yang justru pernah berarti di hidup kamu, yang disebut sahabat atau bahkan yang pernah ngebantu kamu ketika kamu lagi susah. Jangan dilupain kebaikannya, intinya itu teman Pro 2 ya. Ketika kamu butuh, kamu cari dia, kamu lagi susah cari dia, pas waktu kamu enak, kamu jaya, tapi kamu ngejauh dari dia atau udah menganggap dia tidak selevel lagi. Masih aku tungguin gabungan selanjutnya teman Pro 2, dan semoga juga jadi hal yang berkesan ya kalau kamu ingat-ingat lagi seputar sahabat.

dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.

0: FM.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Teman Pro 2, gak semua orang yang sering bersama kita itu bisa disebut dengan sahabat. Tapi sahabat sejati adalah mereka yang tetap hadir, menerima kita apa adanya dan mau bertumbuh bersama, baik di saat kita senang maupun ketika keadaan yang sedang tidak mudah. Kalaupun hari ini teman Pro 2 kau masih punya satu orang yang sangat berarti dalam kehidupan kamu, jangan ragu untuk ngejaga dia. Teman Pro 2, luangkan waktu untuk menyapa dulu. Kalau misal kamu sudah jauh gitu ya jaraknya dengan dia, udah lama gak ngubungin, sekarang waktunya untuk jalin komunikasi lagi. Ucapin terima kasih ataupun sekedar menanyakan kabarnya seperti apa sekarang. Karena persahabatan yang tulus teman Pro 2 bukan ditemukan setiap hari, melainkan dirawat sedikit demi sedikit hingga menjadi cerita yang tak tergantikan. Dan tentunya terima kasih ya buat semua yang udah ikut berbagi cerita di pagi hari ini teman Pro 2. Yang mau berbagi cerita lagi dengan topik menarik lagi, pastinya ada di sesi insight kali ini ya. Bentar lagi lepas dari jam 9 pagi, aku masih nemenin kamu teman Pro 2 dengan topik yang seru, tapi juga bisa jadi satu pelajaran mungkin ya buat teman Pro 2. Karena tema yang pagi hari ini bakal aku sampaikan di jam 9 pagi sampai dengan jam 10 adalah tema-tema yang bisa membuat kita belajar, entah itu bencana ataupun narkoba atau bahkan mungkin lainnya ya teman Pro 2. Kira-kira topiknya yang bakal aku bahas apa? Di sini aja teman Pro 2, biar kamu bisa ikut gabungan sesaat lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.

Udah memasuki di jamnya sesi Insight, inspirasi pagi terup to date. Nah, topik kita di pagi hari ini ya nih seputar toleransi teman pro 2, tapi gak jauh-jauh soal pertemanan ataupun persahabatan. Kalau tadi kita juga sudah membahas soal persahabatan ya teman pro 2 di sesi Bestie, tapi ya kurang lebih hampir sama lah ya pembahasannya. Tapi ini lebih ke toleransi teman pro 2. Pernah gak sih kamu punya sahabat yang itu tuh keyakinannya itu berbeda, entah itu sahabat ataupun teman dekat. Awalnya mungkin kerasanya kayak canggung banget ya, apalagi kalau masih di momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan, kebiasaan beribadah, atau cara untuk memandang suatu hal. Padahal perbedaan keyakinan ini bukan alasan sebenarnya teman pro 2 untuk kita itu akhirnya berjauhan atau saling menjauh. Justru dari situ kita bisa belajar untuk menghargai, memahami, atau bahkan juga melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Nah, terutamanya kalau teman pro 2 punya teman ataupun orang terdekat yang berbeda keyakinan, berbeda agama, atau bahkan mungkin berbeda ras, suku, atau segala macam itu teman pro 2. Bahkan kamu yang sudah bersahabat, persahabatan itu dibangun dari rasa percaya, bukan dari kesamaan dalam segala hal, termasuk juga soal agama. Aduh, itu yang lagi-lagi jangan dibuat perpecahan ya, atau yang membuat akhirnya kalian harus berjarak. Tidak teman pro 2, kita gak harus selalu sepakat untuk kita tetap saling menghormati. Yang paling penting adalah memahami batasan kita seperti apa, batasan masing-masing seperti apa, dan tidak memaksakan pendapat atau keyakinan pada teman kita. Nah, jadi teman pro 2, kalau menurut kamu beda keyakinan tetap bisa jadi sahabat atau enggak? Karena pastinya tiap orang tuh punya prinsip yang beda-beda, pendapat yang beda-beda, termasuk juga mungkin ada yang mempertimbangkan juga soal perbedaan. Nah, boleh nih untuk bergabung teman pro 2. Komentar kamu bagaimana, kebijakan kamu seperti apa dalam hal memilih teman? Karena kan pasti kita bukan hanya ketika kita bekerja aja ya yang harus mengikuti kebijakan ya. Harus ada aturan ya, tidak teman pro 2. Bahkan mungkin kita punya aturan sendiri untuk memilih teman, untuk memilih sahabat itu seperti apa. Apakah yang namanya perbedaan keyakinan itu juga jadi salah satu penilaian atau bahkan pertimbangan buat kamu teman pro 2? Bisa langsung sharing aja sejauh ini seperti apa, atau kamu mungkin punya cerita, boleh untuk sharing ya teman pro 2 di WhatsApp pro 2, atau bisa dari DM Instagram pro 2 Jember.

Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.

0: dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau sudah bertahan lama, kadang perbedaan keyakinan justru jarang dibahas atau tidak sama sekali. Tapi sesekali pasti muncul situasi yang membutuhkan saling pengertian ya, saling memahami. Atau ya teman pro 2 benar-benar harus bisa tahu kondisi satu sama lain ya, ketika tidak selalu di kondisi yang baik-baik saja. Nah, gimana caranya supaya persahabatan ataupun pertemanan tetap nyaman walaupun ada perbedaan, terutamanya berbeda keyakinan? Nah, hal pertama banget nih teman pro 2, ya tetap kamu harus menghormati batas pribadi. Jangan memaksakan teman kamu atau bahkan sahabat kamu untuk mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan keyakinannya. Begitu juga sebaliknya, ketika saling memahami pilihan masing-masing akan membuat hubungan itu terasa lebih aman dan juga nyaman. Jadi kalaupun kamu juga punya maksud dengan pertemanan itu, bahkan juga sebaliknya, ya jangan sampai akhirnya itu yang membuat salah paham ya. Kemudian yang kedua, fokus pada nilai-nilai yang sama. Jadi hampir semua orang itu diajarkan untuk jujur, peduli, bahkan juga membantu sesama serta juga menghormati orang lain. Nah, nilai-nilai yang seperti inilah ya teman pro 2 yang menjadi pondasi persahabatan, bukan sekedar perbedaan identitas. Jadi sebenarnya gak masalah sih ketika berbeda keyakinan, berbeda identitas, itu jangan jadi salah satu permasalahan atau bahkan itu yang membuat kamu enggan untuk menyatakan bahwa kamu adalah teman dia. Karena kan ada yang biasanya teman pro 2 ini terlalu pilih-pilih, akhirnya kamu sendiri yang nanti dipilih sama orang lain. Jangan teman pro 2 ya. Yang bisa menerima perbedaan itulah orang yang bijak dalam mengetahui bagaimana kondisi yang ada gitu ya teman pro 2 ya. Ketika kamu udah memahami kondisi dari sahabat ataupun teman, ya otomatis kamu harus bisa menerima semua halnya gitu ya. Bukan hanya dari perbedaan pendapatnya aja, tapi juga semua yang ada dalam teman kamu ataupun juga sahabat kamu. Entah itu berbeda keyakinan, berbeda identitas, atau bahkan berbeda pendapat. Semuanya itu harus disatukan dengan bentuk komunikasi yang baik, atau bahkan juga saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, teman pro 2, hindari menjadikan perbedaan sebagai bahan candaan yang berlebihan ya. Kadang karena berbeda keyakinan, kita juga kayak lewat batas gitu ya, ketika bercanda atau membuat suatu humor yang sebenarnya, walaupun kita yang bercanda itu sebenarnya niatnya bercanda, tapi kan kita gak tahu dia lagi kondisinya lagi sedih, lagi galau, atau mungkin lagi marah, lagi kecewa, terus ditambah dengan bercandaan kamu yang keluar batas atau kelewat batas. Nah, mungkin niatnya bercanda, tapi tidak semua orang itu bisa merasa nyaman teman pro 2. Dan tidak semua bisa dijadikan lelucon. Jadi pilih humor yang tidak menyinggung identitas seseorang, itu yang paling aman dan bisa menghargai. Yang terakhir lagi nih, satu lagi teman pro 2, jadilah teman yang hadir ketika dibutuhkan. Karena membantu ketika teman itu sedang kesulitan, sedang butuh uluran tangan, itu memberikan semangat ketika mereka menghadapi suatu masalah. Atau sekedar menjadi pendengar yang lebih baik, justru itu bisa menjadi cara untuk lebih tenang gitu ya teman kita. Ketika ada masalah, kita bisa mendengarkan segala ceritanya, segala keluh kesahnya, otomatis bisa menenangkan dia gitu ya, tanpa ada perdebatan siapa yang paling benar. Atau jangan memaksakan saran kamu bisa dipakai, bisa diterima gitu, tidak ya teman pro 2. Karena sebenarnya saran kita ya hanya untuk masukan semata. Kalau misalnya itu sangat berarti, pasti akan digunakan ataupun diterapkan dalam kehidupannya. Tapi kalau misal saran itu bertentangan dengan prinsipnya, ya udah teman pro 2 nggak boleh memaksa juga gitu. Oke, teman pro 2, ada juga yang sudah bergabung ya di pagi hari ini untuk sesi insight, tapi nanti aja deh teman pro 2, aku tahan dulu untuk gabungannya. Nanti aku bakal balik lagi untuk ngebacain gabungan yang udah masuk. Jadi untuk kamu semuanya teman pro 2 yang mau ikut gabungan seputar topik kita di pagi hari ini, buruan langsung aja bergabung teman pro 2. Barangkali kamu juga punya pendapat soal berteman ataupun bersahabat berbeda keyakinan.

0: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pernah nggak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kita masih dengan pembahasan yang sama teman Pro 2 ya, soal berbeda keyakinan dalam sebuah pertemanan ataupun persahabatan. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Dimas. Selamat pagi Kak Vita, selamat pagi buat semuanya. Aku senang dengar cerita tradisi hari raya bareng sama teman. Jadi itu bisa jadi salah satu nambah wawasan. Aku juga tahu bagaimana tradisi orang-orang ketika hari raya, karena aku sendiri bukan orang muslim. Oke. Kalau ini adalah soal rasa ingin tahu juga ya, yang dimana rasa ingin tahu disertai dengan sikap menghargai bisa memperluas pengetahuan tentang budaya, tentang tradisi, tanpa juga harus mengubah keyakinan pribadi. Salut deh sama Kak Dimas, ternyata Kak Dimas bisa menghargai ataupun mentoleransi ya antar perbedaan ya, dimana perbedaan itu bukan hanya soal perbedaan status atau berbeda latar belakang, tapi juga lebih luas lagi cakupannya ya. Kalau kita ngomongin soal berbeda keyakinan, entah itu budaya, ras, suku, atau bahkan juga agama. Selanjutnya dari Kak Arif. Salam kenal Kak Vita. Kalau ngobrol soal agama, kami sering saling dengar tuh kan. Jadi kayak disingkat akhirnya. Saling dengar tanpa debat. Oke, boleh sih kalau kita itu diskusi ya. Kan kita juga gak tahu nih, misal kayak Kak Dimas tadi, misal kamu pengen tahu lebih lanjut bagaimana tradisi dari suatu tempat gitu ya, dari rumah teman kamu, mungkin kita berbeda daerah gitu, misalnya seperti itu. Kalian diskusi bisa teman Pro 2, asalkan tujuannya adalah untuk menambah wawasan, bukan untuk mengejek, bukan untuk merendahkan. Dan diskusi ini bertujuan untuk memahami, bukan memenangkan perdebatan. Karena biasanya dari obrolan diskusi itu ada juga yang berujung perdebatan atau mencari benar atau salah. Nah, mendengarkan itu bisa jadi bagian supaya pikiran kita itu lebih terbuka dan juga memperkuat rasa saling menghormati. Jadi gak masalah sih teman Pro 2 ketika mungkin, ketika kamu bertemu dengan teman terdekat kamu, kamu ngobrol, dia juga ngobrol, tapi ngobrolnya mungkin seputar agamanya gitu seperti apa, atau mungkin saling sharing aja teman Pro 2. Jangan dilihat dari sisi negatifnya, tapi lihatlah dari sisi positifnya, hanya untuk menambah wawasan kamu atau sebaliknya teman Pro 2 ya. Jadi jangan dilihat sisi negatif ataupun perbedaannya gitu teman Pro 2. Walaupun kita juga harus menerapkan yang namanya saling menghargai dari sebuah perbedaan, apalagi perbedaan keyakinan. Nah, by the way, untuk pagi hari ini selain beberapa gabungan dari WhatsApp via chat ya, ini ada juga yang sudah bergabung tapi dia tuh ngirim VN ataupun voice note. Kita dengerin bareng yuk teman Pro 2, bagaimana tanggapan dari Kak Fitriani soal moderasi beragama ataupun toleransi yang lagi kita bahas di pagi hari ini. Bagaimana untuk tanggapannya, ini dia.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Fitriani. Jika ditanya gimana cara menjaga pertemanan meski punya keyakinan yang berbeda, menjaga pertemanan di tengah perbedaan keyakinan sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan saling menghormati dan tidak memaksakan pandangan pribadi. Kita bisa memulainya dengan memberi ruang dan waktu saat teman sedang beribadah, tidak meremehkan ajaran agamanya, serta menghadiri perdebatan yang hanya ingin membuktikan siapa yang paling benar. Selama kita fokus pada rasa saling menyayangi, toleransi, dan hal-hal positif yang menyatukan, perbedaan agama justru akan membuat ikatan pertemanan jadi makin kaya dan berwarna.
0: Oke, terima kasih Kak Fitriani ya sudah ikut bergabung. Aku juga setuju banget, sependapat banget. Jadi kita pun juga gak boleh memaksakan kehendak kita harus sesuai gitu ya dengan kehidupan dari lawan bicara kita ataupun teman kita, teman pro 2. Intinya jangan memaksakan apa yang kita mau, memaksakan pendapat kita supaya dia mengikuti, tidak teman pro 2. Itu bagian dari toleransi. Nah kalau ngomongin soal agama ya, salah satunya berbeda keyakinan itu pasti ada ya. Dimana kita hidup pasti kita juga akan berdampingan pada keyakinan yang berbeda. Ada agama yang tidak sama dengan kita, mungkin kita Islam, mungkin ada yang Nasrani gitu. Dan kita harus saling menghormati teman pro 2. Sama seperti Kak Fitriani tadi ya, udah sharing bahwa menghargai itu penting banget. Apalagi ketika kita punya teman yang berbeda keyakinan, ya salah satunya mungkin memberikan waktu ketika dia mau beribadah gitu, ketika jalan bareng mungkin. Nah teman pro 2 itu bisa jadi salah satu cara yang bisa kita terapkan ya, ketika kita pengen berteman ataupun bersahabat dengan berbeda keyakinan dan bisa langgeng, ya caranya adalah itu ya, menghargai, menghormati, bahkan juga memahami yang namanya perbedaan, karena perbedaan itu pasti ada. Dan yang terakhir ini ada juga dari Kak Fajar. Yang penting jangan bercanda soal keyakinan orang, itu sensitif banget. Betul. Jangan sampai ya, karena kita mungkin ngerasanya bercanda sehingga kita kelewat batas, atau bahkan ketika kita merasa orang itu adalah orang yang terdekat deh, gak bakal marah, gak bakal baper. Tapi tiap orang kan punya perasaan ya, punya hati. Jadi di stop aja deh teman pro 2 kalau kamu sering bercanda yang sensitif. Ya walaupun bercanda itu menurut kamu fine-fine aja, tapi kita gak tahu hati orang gitu. Jadi humor ini memang bisa mencairkan suasana teman pro 2. Gak ada salahnya ketika kita ingin mencairkan suasana, ya kamu bisa bercanda. Tapi ingat ya, dengan konteks yang tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan. Ya, jadi kamu jangan sampai bercanda dengan menyentuh identitas ataupun keyakinan seseorang yang ternyata itu bisa beresiko untuk melukai perasaan atau bahkan juga merusak sebuah hubungan pertemanan atau bahkan persahabatan. Jadi teman pro 2, inti dari pembahasan kita di sesi Insight Inspirasi Pagi Terap to Date pagi hari ini bersama aku Vita Karina ya. Jadi perbedaan dari sebuah keyakinan ini bukan jadi salah satu penghalang untuk menjadi teman yang baik atau bahkan menjadi sahabat. Selama ada rasa hormat, selama ada empati atau bahkan komunikasi yang sehat, persahabatan itu bisa tumbuh dan juga menjadi contoh bahwa adanya keberagaman bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang bisa membuat kita saling belajar lagi dan saling menguatkan satu sama lain. Semoga hubungannya langgeng ya, sama teman kamu, sama sahabat kamu, atau bahkan kalau kita di luar konteks teman ataupun sahabat ya, entah itu keluarga ataupun orang-orang di sekitar kamu, semuanya bisa saling menghormati, bisa punya hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan dipilah-pilah hanya karena perbedaan keyakinan ya teman pro 2, karena udah aku bilangin tadi bahwa perbedaan keyakinan bukan menjadi penghalang buat kalian tetap bisa menjalin komunikasi yang baik. Aku Vita Karina harus sampai sini dulu aja, udah nemenin kamu mulai dari jam 5 pagi tadi. Wow, udah berapa jam tuh? 5 jam ya. Semoga gak bosen ya teman pro 2 dengan informasi yang udah aku sampaikan. Bisa diterapkan juga dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan satu lagi, bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu selanjutnya. Nah, sesaat lagi buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, bisa banget di jam 10. Sesaat lagi barengan sama Aisyah yang nantinya bakal menemani kamu dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Barusan aku udah cek WhatsApp Pro 2 ya, ternyata banyak ataupun beberapa ada yang udah mulai bergabung. Tapi nanti deh bisa diputerin lagu kesukaan kamu, request lagi aja, barangkali nanti bisa dinotis lagi ya sama Aisyah ya. Jadi kirim lagi mau diputerin lagu apa. Kalau yang tadi pagi udah sempet kirim, tapi biar lebih dinotis lagi, diputerin lagi, nanti bisa di chat lagi ya, di request lagi lagu kesukaan kamu. Dan Vita harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya teman pro 2. Aku harap sih teman pro 2 jangan pindah channelnya, biar kamu bisa ikuti keseruan bareng sama pro 2. And bye.

0: Rai Putra.
1: Yes, berjudul Jalan Tengah. Di mana kita hari ini?
2: Di Taman Bunga Nusantara.
1: Yeah.

secara konsep, aku buatnya tuh by lirik dan nada. Jadi tuh ketika liriknya ini mengungkapkan kalau orang ada satu hubungan, pasang orang yang gak bisa bareng, tapi nadanya cheer up gitu.

coba sekarang bayangin lagi terakhir kali kamu buka botol air mineral. Ada bunyi krek, lalu cincin plastiknya tertinggal di leher botol. Pernahkah terpikirkan kenapa harus ada cincinnya? Cincin kecil itu disebut tamper evident band, nanda keamanan pada kemasan. Konsep kemasan seperti ini mulai diterapkan luas setelah kasus peracunan obat Tylenol di Amerika Serikat tahun 1982. Sejak saat itu, produk makanan dan juga minuman diwajibkan punya tanda jika kemasan pernah dibuka. Secara teknis, tutup dan cincin dibuat dalam satu cetakan plastik. Saat pertama kali diputar, sambungan kecilnya putus dan cincin tertinggal. Itu jadi bukti kalau botol sebelumnya masih tersegel. Jadi, detail kecil yang sering kita abaikan itu sebenarnya bagian dari standar keamanan global untuk melindungi konsumen di setiap harinya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 4 Agustus 2026 bersama Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan informasi pertama, ada gempa magnitudo 5,6 skala Richter landa Mesir, Kemlu infokan kondisi WNI aman. Di informasi selanjutnya, sebanyak 62 korban KM Mutiara Sentosa, 2 masih bertahan di Pulau Masalembu. Dan di informasi ketiga, menjaga ranuk lakah agar alam tetap lestari dan masyarakat terus berdaya. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Mesir dan sempat dirasakan di sejumlah daerah. Menanggapi kejadian tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Mesir dalam kondisi aman. Melalui koordinasi dengan KBRI Kairo, hingga saat ini tidak ada laporan korban maupun WNI yang terdampak akibat gempa tersebut. Kementerian Luar Negeri juga terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan keselamatan seluruh WNI. Pemerintah mengimbau warga Indonesia di Mesir agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti arahan dari pihak berwenang setempat terkait kondisi pasca gempa.

Sebanyak 62 korban selamat kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 hingga kini masih bertahan di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sambil menunggu proses evakuasi lanjutan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kepala Seksi Operasi Basarnas Surabaya, Didit Hari Krinadi, mengatakan seluruh korban telah didata ulang dan dipastikan dalam kondisi selamat. Terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Tim Basarnas bersama unsur SAR gabungan terus menyiapkan proses penjemputan menggunakan kapal penyelamat. Sementara layanan kesehatan dan kebutuhan dasar para penyintas tetap dipenuhi di Pulau Masalembu. Pemerintah memastikan proses evakuasi dilakukan secepat mungkin dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh korban.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya menjaga kelestarian Ranu Klakah sebagai kawasan wisata sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Saat meninjau kawasan Ranu Klakah dalam rangkaian Festival Pacu Bitek, Bupati Lumajang Indah Ambarawati mengatakan pengembangan pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem danau agar sektor perikanan dan ekonomi masyarakat tetap berkelanjutan. Pemerintah juga mengajak masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, Ranu Klakah diharapkan terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang tetap produktif, lestari, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagi bareng Aisyah di jam 10 pagi Tompro 2 di hari Selasa. Gimana hari Selasa kamu Tompro 2? Semoga semuanya lagi dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tetap semangat menjalani hari Selasa ya. Buat kamu yang mungkin lagi di kantor, tetap semangat ya buat ngejar deadline kerjaan kamu. Yang lagi kuliah, semoga kelas hari ini gak terlalu bikin kamu ngantuk deh. Dan yang masih sekolah, semoga pelajarannya, mata pelajarannya lancar dan juga menyenangkan ya. Dan buat Tompro 2 yang mungkin lagi di jalan, lagi di rumah, atau bahkan lagi rebahan mungkin sambil dengerin Pro 2 Jember, thank you banget udah milih Pro 2 Jember dan juga udah nemenin Aisyah di siang hari ini ya. Aisyah bakal nemenin kamu nih Tompro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Tentunya dengan deretan lagu-lagu hits banget yang seru-seru banget, baik dari musik Indonesia sampai lagu-lagu internasional ya, yang lagi banyak diputar dan tentunya enak banget buat nemenin aktivitas kamu. Emang ya Tompro 2, ngomongin siang hari emang itu bikin, memang jadi waktu yang bikin energi kita tuh udah mulai turun. Mungkin kamu habis sarapan tadi atau habis makan, habis nyemil, rasanya jadi agak ngantuk ya. Padahal kerjaan kita masih banyak, tugas kita belum selesai, atau kita lagi kurang fokus nih, atau lagi cari-cari sesuatu yang bisa bikin bantu kita jadi kembali produktif lagi nih Tompro 2. Dan pas banget karena aku punya lagu-lagu yang siap nemenin kamu kembali fokus, kembali semangat dan kembali produktif lagi ya, dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat, atau mungkin kamu pengen dengerin lagu santai atau lagu apapun boleh nih Tompro 2. Kamu bebas ya request lagu favorit kamu di siang hari ini, kamu tinggal kasih tahu aja ke aku di WhatsApp Pro 2 di 081559708950, atau ataupun di Instagram kita di @pro2jember, kamu tinggal reply aja di story-nya nih. Kalau aku sih pengen semangat-semangat nih di siang hari ini, jadi aku pengen dengerinnya Kortis yang Red-Red Tompro 2. Kalau kamu pengen dengerin apa, langsung aja kasih tahu aku tunggu sampai jam 12 yang nanti.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kalau tadi udah dengerin lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, sekarang saatnya aku mau bacain kira-kira Tampang Pro 2 hari ini mau dengerin lagu apa nih. Aku mau mulai dari Instagram dulu deh. Kalau biasanya dari WhatsApp, sekarang aku mau bacain dari Instagram dulu nih, Tampang Pro 2. Aku mau bacain dari bawah, ada LiQ23. Kak izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takiyah. Thank you. Kita puterin Cegil aja deh, lagu barunya Nabila Takiyah, lagu termasuk lagu baru ya. Lagu baru dari Nabila Takiyah yaitu Cegil, boleh banget habis ini aku puterin. Dan ada juga dari Nabila _ Apsarini. Di ujung minggu, Mesahira Kak, makasih, thank you banget udah request. Dan gak cuma Nabila aja yang request. Di ujung minggu ada Gaby Gartiana, Kila Arifah, dan Tania Yashika yang request lagu yang sama, Di Ujung Minggu by Mesahira. Oke Bi, oke Bi, oke, abis ini aku puterin ya. Dan selain itu ada juga yang request dari Regeng Leticia, request Bahagia Lagi, boleh dong Bahagia Lagi juga aku puterin, Bahagia Lagi, Di Ujung Minggu, dan Cegil. Kalau kamu belum request sama Pro 2, tenang aja, karena sampai jam 12 aku bakal menerima requestan kamu ya. Jadi langsung aja ke WhatsApp kita di 081 559 708 950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember.

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Sobat Pro 2, baru aja kita dengerin lagu dari Nabila Taqiyah ya, judulnya Cegil. Kayaknya kita udah sering ya dengar kata-kata cegil. Dan cegil tuh merupakan akronim dari cegila, Sobat Pro 2. Istilah yang sempat viral ya di media sosial, terutama TikTok. Tapi tenang Sobat Pro 2, makna cegil di lagu ini tuh bukan negatif ya, tenang aja. Justru ini tuh menggambarkan sosok perempuan yang rela berjuang, yang penuh usaha demi seseorang yang dia cintai. Dan yang menarik lagi, Nabila Taqiyah menulis sendiri nih lirik dari lagu ini, Tom Pro 2. Dia tuh pengen menghadirkan cerita cinta yang ringan, sederhana, dan juga dekat dengan pengalaman banyak anak muda ya. Makanya pakai judulnya pun judulnya yang anak muda banget gitu ya. Khususnya perempuan yang pernah jatuh cinta sampai kayak halu gitu, membayangkan masa depan bersama gebetannya. Dan kemudian lagu Cegil ini diproduseri oleh S/IIK dengan balutan musik pop ceria dan juga beat yang groovy, yang easy listening gitu ya. Selain itu, video musik dari Cegil juga dibuat dengan konsep yang santai ya, Tom Pro 2. Mengambil latar halaman rumah yang asri, dan juga Nabila dipasangkan dengan aktor Adzano Daverna sehingga chemistry keduanya semakin menghidupkan kisah cinta yang manis dan ada di dalam lagu ini. Kalau kamu penasaran videonya, kamu bisa langsung aja nih nonton di Nabila Taqiyah Tom Pro 2. Dan sekarang aku mau bacain lagi nih requestan dari Tom Pro 2 di WhatsApp, enggak, di Instagram dulu. Kita habisin di Instagram dulu Tom Pro 2. Ada dari Amalia Putri 84 yang request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Boleh, sebentar, aku cari dulu nih lagunya, Menjauh dari Vanessa Z. Wait, Tom Pro 2, Menjauh dari Vanessa Z. Oke, boleh nih, Vanessa Z, Menjauh. Dan selain itu, dari sals.fm request lagunya Salma Salsabil Hacu. Boleh juga nih Salma Salsabil Hacu, abis ini aku puterin. Dan ada juga dari nasgor.st, paper nih siang-siang, nasgor.st request lagu Wolves Akhir Zaman dari Roni Parulian. Boleh banget. Dan buat teman Pro 2 yang belum request, boleh ya di WhatsApp ataupun di Instagram, dua-duanya bakal aku bacain di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember bakal aku bacain, dan aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa

0: tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

lokal, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Om Produ, aku membawa informasi nih gak cuma dari dunia musik aja, tapi juga termasuk perfilman Indonesia nih. Ada kabar menarik dari aktor sekaligus musisi berbakat Iqbal Ramadan. Kali ini bukan cuma berakting nih Om Produ, Iqbal juga ikut mengisi original soundtrack atau OST dari film terbarunya yang berjudul Operasi Pesta Copet. Kalau misalnya kamu pernah dengar film ini? Ya, ini dia. Ini adalah lagu dari Iqbal untuk OST Operasi Pesta Copet. Dan menariknya lagi, Tahun Pro 2, lagu yang dibawakan berjudul Kita Melawan Dunia dan dirilis lewat proyek musik Iqbal yang bernama Bali. Jadi selain bisa dinikmati aktingnya di layar lebar, para penggemar juga bakal disuguhkan oleh karya musiknya Iqbal ini Tahun Pro 2. Punya nuansa emosional dan juga tentunya sangat mendukung adegan-adegan dan juga nuansa yang ada di film ya Tom Pro 2. Kalau biasanya original soundtrack hanya bakal menjadi pelengkap sebuah film, kali ini justru terasa berbeda nih Tom Pro 2. Lagu Kita Melawan Dunia dibuat untuk menggambarkan hubungan dan perjalanan 4 karakter utama dalam film Operasi Pesta Copet. Bukan hanya soal aksi dan juga petualangannya aja, tetapi juga tentang persahabatan, mimpi, dan bagaimana mereka menghadapi kerasnya kehidupan bersama-sama. Dan buat Tom Pro 2 yang belum tahu, Operasi Pesta Copet merupakan film produksi Imaginary yang mengambil latar sebuah festival musik besar. Film ini mengangkat kisah sekelompok anak muda yang menjalankan aksi pencopetan di tengah ramainya konser. Meski terdengar seperti film komedi yang penuh aksi, ceritanya juga menyisipkan sisi-sisi emosional dan juga realitas sosial ya Tom Pro 2. Dan tentunya ini dekat banget dengan kehidupan masyarakat kita. Dan yang membuat lagu ini makin terasa spesial itu ada di proses kreatifnya nih. Iqbal ikut menulis lagu tersebut bersama rekannya sehingga lirik dan nuansa musiknya tuh benar-benar menyatu banget dengan jalan cerita filmnya. Hasilnya lagu yang gak cuma enak didengar tapi juga mampu memperkuat emosi di setiap adegan-adegan pentingnya. Dan bagi para penggemar Iqbal Ramadan nih, tentu ini menjadi kabar yang super menyenangkan ya. Selama beberapa tahun terakhir, Iqbal ini memang dikenal aktif mengeksplorasi dunia musik di samping karirnya sebagai aktor. Dan lewat Bali, Iqbal menghadirkan warna musik yang lebih dewasa dan juga lebih personal dibandingkan karya-karya yang pernah ia bawakan sebelumnya. Original soundtrack tuh emang seringkali jadi salah satu alasan sebuah film semakin mudah dikenal ya Tom Pro 2. Kalau kamu nih kira-kira soundtrack film apa sih yang kalau diputar tuh kamu langsung ingat sama filmnya tuh Tom Pro 2? Kasih tahu aku dong. Dan aku juga mau bacain ya requestan dari Tom Pro 2 di WhatsApp kita. Ada dari siapa nih namanya nih? Ada dari Maria. Ya, request lagunya Sabrina Leonor Tom Pro 2 berjudul Selesai. Boleh banget. Dan selain Maria juga ada berbinar yang lain nih, ada Tasya, ada Seruni Nurul. Request lagu yang sama ya, Selesai by Sabrina Leonor. Dan selanjutnya ada juga dari Ami yang request lagunya Salina Grace Tahun Pro 2 judulnya Sumpah Mati. Boleh deh langsung aja aku puterin, dan buat kamu yang belum request masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: nasional. Ini dia, lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Lanjut lagi Tom Pro 2, bacain requestan dari Tom Pro 2 di WhatsApp kita ya. Aku mau bacain lanjut lagi nih. Ada dari Nindya yang request lagunya Tohpati dan juga Nadif Basalamah Tom Pro 2 yang semusim. Boleh banget abis ini aku puterin. Thank you banget buat kamu yang udah request. Stay tune karena abis ini aku puterin. Dan abis itu ada juga dari... dari siapa ini namanya? Oh, dari Sheva yang request lagunya Ariana Grande tahun Pro 2, Hate That I Made You Love Me. Boleh, ini lagunya, lagu barunya Ariana, boleh banget. Tapi sini juga aku puterin. Dan selanjutnya ada juga dari, ada juga dari Lita yang request lagunya Foto Kita Blur. Foto Kita Blur. Nah, abis ini aku puterin tuh lagunya Tom Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana. Dan buat kamu yang belum request, masih ada sekitar berapa menit nih? 40 menit Tom Pro 2 sampai jam 12. Jadi langsung aja cepat request di WhatsApp kita dan juga di Instagram kita.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak. Teman terbaik.

0: Tis ini bagus sekali. Coba cari di online shop.
1: Kurang satu level lagi nih, menang. Ya. Ayo.
2: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika ya.
1: Aduh, bentar lagi ya. Sana, sama ibu aja.
0: Tuh, kerjain sendiri dong deh, ibu repot nih. Bapak, ibu, rela waktu berharga bersama keluarga terlewatkan begitu saja. Gunakan handphone atau gadget secara bijak ketika berkumpul. Membaca buku bersama, berdongeng, ngobrol santai dan saling bercerita tentang aktivitas seharian pasti seru kan? Tumbuh kembang anak terbentuk dari pengaruh yang diberikan keluarga loh. Letakkan sesaat handphone atau gadget Anda, berikan perhatian, dan menjadi keluarga berkualitas yang bahagia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

Teman Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Tom Pro 2, Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12. Tom Pro 2 dan Pro 2 Hitlist edisi hari Selasa ini udah harus selesai dulu sampai di sini. Dan buat Tom Pro 2 yang dari tadi udah seru-seruan bareng, udah menyumbangkan ya requestan lagu yang pengen didengerin hari ini, thank you banget Tom Pro 2, hari ini seru banget. Dan semoga yang udah aku puterin dari tadi bisa menambah semangat kamu, dan hari ini bisa lebih semangat lagi, bisa lebih happy lagi, dan tentunya bisa nemenin Aisyah sampai nanti sore ya Tom Pro 2. Thank you banget, dan Pro 2 Hitlist sudah harus pamit. Buat kamu yang mungkin hari ini belum request, kamu masih bisa request di jam yang sama besok jam 10 sampai jam 12 siang. Dan Aisyah harus pamit dulu sebentar, tapi tenang aja karena nanti Aisyah bakal balik lagi di jam 12 sampai jam 3 sore di Santai Siang, tentunya di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.

kamu tahu? Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Om Pro 2 kembali lagi di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, dan juga masih barengan Aisyah, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah seru-seruan ya, dengerin lagu-lagu yang lagi viral, lagu-lagu hits, lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Dan sekarang udah jam-jamnya makan siang nih, saatnya kita santai-santai dulu ya. Karena kita udah masuk ke santai siang, dimana aku bakal ngasih kamu informasi banyak banget teman Pro 2. Bisa mulai dari, kita mulai dari kuliner ya, UMKM, dan juga bisa nanti ke kita ke olahraga dan juga sampai ke dunia entertainment nanti. Dan di jam makan siang ini emang paling pas kalau kita ngomongin soal kuliner ya, entah itu rekomendasi makan siang ataupun fun fact-fun fact tentang makanan yang kita nggak kepikiran nih. Oh ternyata fun fact-nya makanannya gini teman Bro 2. Kalau kamu penasaran kira-kira siang ini kita bakal ngebahas apa aja, kamu stay terus sama Aisyah ya sampai jam 3 sore nanti, tentunya di Santai Siang di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
4: Kan bisa bayar bulan depan.
3: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
4: gampang. Bayar nanti aja.
3: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji enggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
4: Kan bisa dicicil.
3: Tapi gajiku udah mepet.
4: Ayo, mumpung lagi promo loh.
3: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tom Pro 2, kalau ngomongin dodol, mungkin yang langsung kebayang tuh adalah dodol Garut atau dodol Betawi ya. Tapi ternyata Indonesia tuh masih punya banyak dodol khas daerah tuh yang unik-unik banget, Tom Pro 2. Salah satunya datang dari Sumatera Utara, tepatnya di Padang Sidimpuan atau di Tapanuli Selatan. Yang bikin beda, dodol ini bukan cuma terkenal karena rasanya aja, tapi karena bungkusannya tuh cantik dan juga ramah lingkungan, Tom Pro 2. Kalau kamu penasaran, ini saatnya kita kenalan dengan yang namanya dodol alami. Dodol alami merupakan kuliner tradisional khas Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan sekilas memang mirip dodol pada umumnya ya. Tetapi yang bikin dia ini istimewa itu adalah kemasannya, Tom Pro 2. Dan kemasannya ini menggunakan anyaman dari daun pandan sebagai pembungkus dari si dodol alami ini. Dodol ini dibuat dari bahan-bahan yang sederhana ya, yaitu ada tepung ketan, santan, dan juga gula merah. Semua bahan dimasak dalam waktu yang cukup lama sambil terus diaduk hingga menghasilkan tekstur yang kenyal, lembut, dan memiliki cita rasa manis yang khas. Nah, yang paling menarik Tom Pro 2 tentu aja si kemasannya ini. Anyaman daun pandan dibentuk menyerupai kantong atau tabung pipih yang menjadi ciri khas dari dodol alami. Selain membuat tampilannya makin unik, bungkus daun ini juga bikin dodol ini gak mudah lengket saat dibuka dan membantu menjaga bentuknya tetap rapi. Dan bukan cuma itu, penggunaan anyaman dari daun pandan juga menjadi bukti nih kalau sejak dulu masyarakat tuh udah menerapkan kemasan yang ramah lingkungan ya, Tom Pro 2. Tradisi ini tuh tetap dipertahankan ya sebagai identitas kuliner khas daerah, meski sekarang banyak makanan yang beralih ke kemasan modern. Di daerah asalnya, dodol alami itu sering hadir saat Idul Fitri, pesta adat, sampai acara-acara keluarga. Bahkan proses pembuatannya memiliki tradisi tersendiri yang dikenal dengan sebutan mangalami, yaitu memasak dodol secara bersama-sama sebagai bentuk kebersamaan masyarakat. Jadi nggak cuma makanannya aja yang enak, tapi pembuatannya juga penuh tradisi dan juga penuh gotong royong ya, Tom Pro 2. Saat ini dodol alami juga jadi salah satu oleh favorit dari Padang Sidimpuan. Perpaduan rasa yang otentik, tekstur yang kenyal, dan juga kemasan anyaman daun pandan membuat kuliner ini tetap eksis di tengah banyaknya camilan modern. Jadi Tom Pro 2, kuliner tradisional Indonesia emang selalu punya cerita yang menarik ya. Bukan cuma soal rasanya aja, tetapi juga punya nilai budaya, tradisi, dan juga kreativitas yang diwariskan turun-temurun. Kalau suatu saat kamu berkunjung ke Padang Sidimpuan atau Tapanuli Selatan, jangan lupa ya, sempetin buat mencicipi dodol alami. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu camilan favorit kamu, Tom Pro 2.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
4: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
3: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
4: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
3: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
5: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ngomongin soal kuliner khas Jawa Timur, pasti banyak banget pilihannya ya, Om Pro 2. Ada rujak cingur, sate madura, pecel, sampai satu makanan yang selalu bikin penasaran karena kuahnya yang hitam pekat ini, yaitu rawon, Om Pro 2. Tapi jangan salah ya, di balik semangkuk rawon yang hangat, ternyata tersimpan sejarah panjang yang usianya tuh bahkan lebih dari 1000 tahun loh, Tom Pro 2. Dan sekarang aku mau bahas tentang rawon ini dan juga sejarahnya ya. Rawon tuh bukan hanya dikenal sebagai kuliner khas Jawa Timur aja, tapi juga jadi salah satu makanan tradisional Indonesia yang memiliki jejak sejarah sangat panjang. Bahkan keberadaan rawon dipercaya sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, Tom Pro 2. Bukti sejarahnya bisa ditemukan dalam prasasti Taji yang berasal dari tahun 901 Masehi, Tom Pro 2. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang diyakini menjadi cikal bakal nama rawon yang kita kenal sekarang. Hal ini membuat rawon jadi salah satu kuliner Nusantara tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Ciri khas utama rawon tentu ada pada kuahnya yang berwarna hitam pekat. Warna unik ini berasal dari kluwek, bumbu khas yang memberikan rasa gurih sekaligus aroma rempah yang kuat banget ya. Tanpa kluwek, tentu rawon tuh nggak akan memiliki cita rasa yang khas. Dan menariknya lagi, pada masa kerajaan, rawon dipercaya pernah menjadi hidangan istimewa yang disajikan dalam berbagai jamuan penting. Seiring waktu, makanan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Jawa Timur hingga akhirnya menjadi hidangan favorit masyarakat dari berbagai kalangan. Kalau sekarang, semangkuk rawon biasanya disajikan lengkap dengan potongan daging sapi yang empuk, toge pendek, telur asin, sambal, kerupuk udang, dan tentu aja nasi putih yang hangat. Kombinasi itulah yang membuat rasa rawon tuh makin nikmat dan juga makin sulit ditolak ya, Tom Pro 2. Gak heran kalau rawon tuh sering masuk daftar kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Jawa Timur. Bahkan, hidangan ini udah dikenal hingga mancanegara karena cita rasanya yang unik dan juga berbeda dari sup-sup pada umumnya. Jadi, Tom Pro 2, semangkuk rawon tuh ternyata bukan sekedar makanan pengganjal perut aja, tapi di dalamnya tersimpan sejarah, budaya, dan juga kekayaan rempah Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau kamu nih, tim rawon pakai telur asin atau rawon tanpa telur asin, nomor 2?

0: sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas.

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngebahas soal makanan udah, kita udah ngebahas soal rawon dan juga makanan khas dari Tapanuli Utara, Tompro 2. Dari Jawa Timur ke Tapanuli Utara, ke Padang Sidimpuan juga, Tompro 2 udah jauh banget perjalanan makan-makan kita hari ini. Dan saatnya sekarang kita berpindah dulu nih, kita bakal ngebahas tentang dunia olahraga, Tompro 2. Dunia olahraga tuh gak cuma seputar sepak bola, basket, voli. Banyak banget Tompro 2, ada pencak silat, panjat tebing, futsal, semuanya ada. Beberapa bakal aku bahas ya habis ini tentang informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga internasional maupun di Indonesia ya. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira kita bakal olahraga apa nih di hari ini, kamu jangan kemana-mana Tompro 2, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, lumba-lumba dikenal sebagai hewan laut yang sangat cerdas. Mereka mampu berkomunikasi menggunakan suara dan simulan khas yang berbeda-beda. Bahkan, setiap lumba-lumba memiliki siulan nama sendiri yang digunakan untuk saling mengenali. Selain itu, lumba-lumba juga dikenal sering membantu manusia atau hewan lain yang sedang dalam bahaya di laut.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tom Produa, kalau ngomongin Formula One, biasanya yang jadi sorotan tuh ketika perebutan podium ya, atau persaingan antar tim besar. Tapi kali ini ada cerita menarik dari salah satu pembalap muda yang namanya makin sering dibicarakan ya. Dan meski saat ini masih membela Haas, ia tuh menegaskan kalau impian besarnya tetap bersama Ferrari. Dan bener banget Tom Produa, kita lagi ngomongin si Oli Berman. Dan Oli Berman ini adalah pembalap muda asal Inggris yang kembali menegaskan komitmennya bersama Ferrari Driver Academy. Meski saat ini masih memperkuat tim Haas di Formula One, Berman mengatakan Ferrari tetap jadi tujuan utamanya dalam perjalanan karirnya. Pembalap berusia 21 tahun ini mengaku sangat bangga menjadi bagian dari keluarga Ferrari sejak bergabung dengan akademi pembalap mereka. Dan menurutnya nih, Tom Produa, semua pengalaman yang didapat sejauh ini tuh jadi bekal penting buat terus berkembang di ajang Formula One. Berman juga menegaskan dirinya nggak ingin terburu-buru. Saat ini ia masih fokus dalam memberikan performa terbaik bersama Haas, mengumpulkan pengalaman sebanyak mungkin dan membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di level tertinggi. Dan meski begitu, Tom Produa, ia tuh nggak menampik ya bahwa mengenakan seragam merah Ferrari di masa depan masih menjadi impian terbesarnya. Namun menurut Berman, kesempatan itu harus diraih lewat kerja keras dan juga hasil yang konsisten di lintasan. Bukan sekedar menunggu datangnya peluang aja. Karena sekarang Ferrari juga masih sangat kuat ya, Tom Produa, diisi oleh Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton. Dan sejauh musim ini, performa Berman memang cukup mencuri perhatian. Penampilannya bersama Haas membuat banyak pengamat menilai dirinya sebagai salah satu calon pembalap masa depan Ferrari jika suatu saat terjadi perubahan susunan pembalap di tim tersebut. Nah, Tom Produa, perjalanan seorang pembalap menuju tim impian emang gak instan ya. Dibutuhkan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi di setiap balapan. Menarik banget buat kita tunggu ya perkembangannya si Berman ini. Apakah suatu hari nanti Oli Berman benar-benar akan mewujudkan mimpinya membela Ferrari sebagai pembalap utama? Kita tunggu aja, Tom Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda? Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
3: Sampur lempar ke depan, ya mulai
2: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.
4: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
5: Iya, Bu.
4: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
6: Few inches later.
4: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
6: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
6: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
6: Few inches later.
4: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
6: Eventually.
4: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

sekarang kita ke olahraga lain nih, Taman Pro 2. Kalau tadi F1 udah ya, kita bakal ngomongin dari olahraga tenis nih. Kali ini tenis menghadirkan cerita yang menarik ya. Ada petenis Amerika Serikat yang akhirnya berhasil mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi di level ATP 500. Siapa lagi kalau bukan Taylor Fritz, Taman Pro 2. Keren banget. Dan ini tentunya kabar yang sangat membanggakan ya. Sukses menjadi juara di DC Open 2026 setelah menaklukkan Ben Shelton di partai final. Kemenangan ini terasa spesial banget karena sekaligus mengakhiri penantian cukup panjang Fritz ya untuk kembali meraih gelar di turnamen ATP 500. Penampilannya sepanjang turnamen emang sangat konsisten, Taman Pro 2. Servisnya tentu tetap jadi andalan, ditambah permainan dari baseline yang benar-benar menyulitkan lawan. Gelar ini juga menjadi modal yang sangat positif buat Fritz menjelang rangkaian turnamen besar di lapangan keras, termasuk persiapan menuju US Open. Kepercayaan dirinya jelas lagi tinggi banget ya, Taman Pro 2, setelah tampil solid di Washington. Dan di sisi lain, Ben Shelton juga layak mendapat apresiasi ya, karena meski harus puas sebagai runner-up, performanya sepanjang turnamen tuh menunjukkan kalau ia terus berkembang dan menjadi salah satu petenis muda Amerika yang patut diperhitungkan. Dan buat Taylor Fritz sendiri, trofi ini bukan cuma soal menambah koleksi gelar aja. Ini juga jadi bukti kalau kerja keras dan juga konsistensinya selama beberapa musim terakhir mulai membuahkan hasil yang manis. Dan kalau ngomongin tenis, kalian sendiri kira-kira nih, Taman Pro 2, lebih suka pertandingan yang penuh rally panjang atau justru yang banyak dihiasi ace dan juga servis keras, Taman Pro 2? Kalau menurut kamu lebih suka yang mana? Tapi apapun favoritnya ya, yang jelas persaingan di dunia tenis saat ini lagi seru-seru, makin seru dan juga makin sulit ditebak. Jadi kita tunggu aja apakah momentum kemenangan di DC Open ini bisa terus berlanjut dan membawa Taylor Fritz tampil lebih garang di turnamen-turnamen berikutnya. Tetap stay tune ya, Taman Pro 2.

0: Tahukah kamu, di dunia pinguin ada tradisi yang cukup romantis. Saat musim kawin tiba, seekor pinguin jantan akan mencari batu kecil yang dianggap paling bagus. Batu itu kemudian diberikan kepada pinguin betina sebagai tanda ketertarikan. Jika diterima, batu tersebut akan digunakan untuk membantu membuat sarang. Sederhana, tapi bermakna. Ternyata di dunia hewan pun ada cara unik untuk menunjukkan keseriusan.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau, uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kaum Pro 2, kalau ngomongin sepak bola, Barcelona tuh emang selalu identik dengan pemain-pemain hebat hasil didikan akademinya. Sebut saja Lionel Messi, Xavi, Iniesta, sampai sekarang ada Lamine Yamal. Tapi belakangan kita juga sering dengar nama Barca Academy, Kaum Pro 2. Nah, sebenarnya Barca Academy itu sama nggak sih dengan La Masia? Nah, ini aku bakal bahas nih, Kaum Pro 2. Ternyata masih banyak ya yang mengira Barca Academy dan juga La Masia adalah tempat yang sama. Padahal meski sama-sama berada di bawah FC Barcelona, keduanya punya fungsi yang berbeda nih, Kaum Pro 2. Kalau La Masia, ini adalah akademi elit milik Barcelona yang fokus membina pemain muda berbakat untuk bisa menembus tim utama. Bisa dibilang ini tuh si pabrik bintangnya Barcelona ya, yang telah melahirkan nama-nama besar seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, hingga generasi baru seperti Lamine Yamal. Sementara itu, Barca Academy adalah program pelatihan sepak bola resmi Barcelona yang tersebar di berbagai negara. Tujuannya bukan untuk mencari calon pemain tim utama secara langsung, melainkan memperkenalkan filosofi bermain Barcelona kepada anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Mereka belajar teknik, taktik, disiplin, kerjasama tim, hingga nilai-nilai sportivitas ala Barca.

Iya, memang sama-sama membawa nama Barcelona, tapi punya peran yang berbeda tentunya. Yang satu mencetak calon bintang untuk klub, sementara yang satunya menyebarkan filosofi sepak bola Barcelona ke seluruh dunia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jadi apa?
2: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
3: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
2: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Deke apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tom Pro 2, kita sekarang beralih ke dunia hiburan, dunia musik ya, yang lagi rame banget nih Tom Pro 2. Ada Nona yang akhirnya siap melangkah ke babak baru dalam perjalanan karirnya. Girl group asal Indonesia ini dikabarkan bakal merilis album perdana mereka berjudul Island Girl pada September 2026 nanti. Dan album ini jadi salah satu proyek yang tentunya paling ditunggu ya, karena bakal jadi kumpulan karya pertama mereka dalam format album penuh. Dari kemarin-kemarin kalau kamu dengerin lagu Nona tuh Tom Pro 2, dari Superstitious, Shoot, Work, Rollerblade, sampai yang paling baru nih apa, Hong, ini bakal jadi satu di Island Girl ini nanti. Dan Nona tentu aja sukses menarik perhatian lewat lagu-lagu mereka yang punya nuansa pop modern tapi masih ada sentuhan khas Indonesianya Tom Pro 2. Dan menariknya lagi, judul Island Girl ini dipilih untuk mempresentasikan identitas mereka sebagai musisi yang berasal dari negara kepulauan, jelas ya. Jadi bukan cuma soal musiknya aja yang catchy Tom Pro 2, tapi juga membawa semangat dan juga warna Indonesia ke pendengar yang lebih luas. Album ini juga disebut akan menampilkan karakter musik Nona yang semakin matang. Para penggemar juga berharap bakal banyak lagu baru yang bisa masuk ke playlist harian nih, mulai dari yang ceria sampai yang mungkin bisa bikin kita baper nih Tom Pro 2. Kabar ini tentu langsung disambut antusias oleh para penggemar Nona di media sosial ya. Banyak yang mengaku udah gak sabar banget menunggu teaser, daftar lagu, sampai konsep visual yang bakal diusung Nona di album debut mereka nanti. Dan kalau melihat perjalanan mereka sejauh ini, Nona memang terus menunjukkan perkembangan yang positif ya. Bahkan beberapa waktu lalu mereka juga sempat mendapat sorotan karena karya-karyanya tuh dinilai mampu membawa musik Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Jadi buat Tom Pro 2 yang penasaran dengan warna musik apa sih yang bakal dibawain sama Nona di album Island Girl, kita tunggu dulu aja Tom Pro 2 karena dirilisnya masih di bulan September nanti. Jadi kita tunggu aja dulu, sabar, dan nanti kalau udah rilis langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya.

0: Gobak Sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak Sodor ngajarin kita buat kompak dan cepat ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abah, kalau biasanya film fantasi itu tuh identik dengan dunia sihir atau superhero ya. Kali ini ada film yang menawarkan sesuatu yang beda nih. Perpaduan komedi, fantasi, dan juga cerita yang unik siap hadir di layar lebar Tom Pro 2. Dan ini ada judulnya Wicker dan kabarnya bakal mulai tayang pada Oktober 2026. Buat kamu Tom Pro 2 yang suka film dengan cerita yang unik dan juga penuh kejutan, ada satu judul yang layak banget nih buat masuk daftar tontonan kamu. Judulnya Wicker. Film bergenre komedi fantasi ini dijadwalkan tayang di bioskop pada Oktober 2026 dan udah mulai menarik perhatian sejak trailer pertamanya dirilis nih Tom Pro 2. Film ini menghadirkan kisah yang cukup nyeleneh. Ceritanya berpusat pada seorang perempuan yang hidup di desa pesisir. Karena lelah dengan kehidupannya yang sepi, ia tuh meminta seorang membuat anyaman untuk membuatkan suami dari anyaman rotan atau wicker. Dan siapa sangka Tom Pro 2, sosok tersebut kemudian hidup dan justru memicu berbagai kejadian lucu, ajaib sekaligus mengubah kehidupan masyarakat di desa itu. Dan yang membuat film ini semakin menarik adalah deretan pemainnya Tom Pro 2, ada Olivia Colman, Alexander Skarsgård, Peter Dinklage hingga Elizabeth Debicki yang siap menghidupkan cerita fantasi dengan sentuhan humor yang segar ini. Selain menghibur, Wicker juga menyelipkan pesan tentang cinta, keberanian menjadi diri sendiri, dan bagaimana seseorang mencari kebahagiaan dengan cara yang gak biasa. Jadi bukan sekedar film fantasi aja, tapi juga punya cerita yang hangat dan juga penuh makna. Jadi kalau kamu tertarik dengan sinopsisnya nih Tom Pro 2, dengan premisnya, kamu boleh banget nungguin si film Wicker ini, masukin ke watchlist kamu dan siap-siap nonton di bulan Oktober 2026 nanti.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
2: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
3: Kalau Dike apa?
1: Aku jadi petani.
4: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau dari tadi udah ngomongin soal film, musik, kali ini kita geser sedikit Tom Pro 2 ke dunia fashion. Ada kabar menarik dari ajang mode paling bergengsi di dunia, apalagi kalau bukan Met Gala Tom Pro 2. Meski acaranya masih tahun depan, tema yang bakal diangkat tuh udah diumumin dan langsung jadi perbincangan para pecinta fashion. Met Gala 2027 resmi mengumumkan tema besarnya yaitu John Galliano Horizons. Tema ini akan mengangkat perjalanan karir dan juga karya desainer ternama asal Inggris yaitu John Galliano, dan melalui pameran di Costume Institute Metropolitan Museum of Art New York tahun 2022. Pengangkatan tema ini jadi momen yang bersejarah ya. Pasalnya, John Galliano menjadi desainer ketiga yang masih hidup dan mendapat pameran tunggal di The Met setelah Yves Saint Laurent dan juga Rei Kawakubo. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Galliano dalam dunia mode internasional ya, Tom Pro 2. Pameran nanti akan menampilkan lebih dari sekedar koleksi busana. Pengunjung juga akan diajak melihat proses kreatif Galliano, mulai dari sketsa, bahan riset, hingga karya-karya ikoniknya saat berkarya di rumah mode seperti Givenchy, Dior, dan juga Maison Margiela, Tom Pro 2. Menariknya lagi, pihak penyelenggara menyebut pameran ini nggak hanya menampilkan sisi kreatif dari Galliano aja, tapi juga akan membahas perjalanan hidup dari berbagai kontroversi yang pernah ia alami. Jadi pengunjung tuh bakal melihat perjalanan seorang desainer secara lebih utuh, Tom Pro 2. Dan buat kamu yang belum terlalu ngikuti dunia fashion, Met Gala sendiri bukan sekedar acara red carpet aja. Setiap tahunnya, para selebriti dunia datang dengan busana yang disesuaikan dengan tema pameran, sehingga selalu menghadirkan penampilan yang unik, artistik, bahkan sering viral di media sosial. Dengan tema John Galliano Horizons, bisa dipastikan Met Gala 2027 bakal dipenuhi busana dramatis, penuh detail, dan juga teatrikal gaya yang emang sudah sangat melekat dengan karya-karya John Galliano tahun 2022. Jadi kita tungguin aja ya, kira-kira gimana gebrakannya di tahun depan tahun 2022.
1: Bless to your magic. Semoga rumah selalu kekal dalam hidup.

0: jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Oleh umat luar jaringan.
2: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Kaum Pro 2 kita udah ngebahas banyak banget, mulai dari dunia kuliner, olahraga, sampai dunia film, entertainment, musik juga. Kaum Pro 2 seru banget hari ini, dan santai siang sayangnya udah harus selesai dulu nih di hari ini, udah harus pamit dulu Kaum Pro 2. Tapi tenang aja, karena sebentar lagi keseruannya bakal dilanjut di sore ceria dengan host yang seru-seru banget. Kira-kira siapa aja hostnya abis ini? Nah, kamu jangan kemana-mana Kaum Pro 2. Dan buat Kaum Pro 2 yang udah nemenin Aisyah dari siang tadi, thank you banget, hari ini seru banget, dan semoga kamu juga masih semangat ya walaupun udah sore gini Kaum Pro 2. Thank you banget udah nemenin Aisyah, dan santai siang bakal balik lagi besok di jam yang sama. So jangan kemana-mana Kaum Pro 2, masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman berdua, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Namun, setiap ujian adalah cara Allah menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika cobaan datang, jangan hanya bertanya, mengapa aku? Tetapi bertanyalah, apa hikmah yang Allah ingin aku pelajari? Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang NASA kirim sistem navigasi untuk satelit Rilis bulan komersial. Informasi kedua tentang Menteri Dodi targetkan sekolah rakyat Mamuju rampung akhir Agustus. Informasi berikutnya tentang akses Bromo via Malang dan Lumajang ditutup akibat kebakaran hutan. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. NASA mengirim NavCube 3 Mini untuk dipasang pada satelit relay bulan Altus 1. Perangkat menguji penggunaan sinyal GPS dan Galileo untuk navigasi di bulan. Jaringan relay mendukung komunikasi dan navigasi misi eksplorasi bulan dalam jangka panjang.

pembangunan sekolah rakyat Mamuju rampung pada akhir Agustus 2026. Progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 91% dari target 95% per 2 Agustus 2026. Dan kondisi tanah berbatuan menjadi kendala utama sehingga diterapkan metode pre-boring sebelum pemasangan tiang panjang. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup sebagian akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo menyusul terjadinya kebakaran hutan di wilayah tersebut. Penutupan dilakukan di pintu masuk dari wilayah Lumajang melalui Senduro dan dari Malang melalui Cemplang Coban Trisula. Dan kebijakan ini Teman Pre 2 diambil untuk memperlancar proses pemadaman sekaligus menjamin keamanan pengunjung. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.

0: Sole in Ceria. Ci vediamo sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Selamat sore teman Pro2.
1: Selamat sore teman Pro2.
0: Balik lagi barengan aku di Talia dan juga
1: aku Ewin Ramadan tentunya di sore hari ini, di sore ceria interval yang pertama.
0: Cloud.
1: Cerita.
0: Local.
1: Honey.
0: Terupdate.
1: Ya, kita bakalan ngebahas soal apa nih, dude?
0: Di sore hari ini teman Pro2 tentunya ya, nanti kita bakal kasih kamu informasi yang lokal-lokal dulu. Kita bakal cek dulu di Jember nih lagi apa yang lagi trending topic, yang lagi hot apa ya teman Pro2. Nanti kita bakal kasih info ke kamu sambil nemenin aktivitas kamu di sore hari ini teman Pro2.
1: Jos.
0: Jadi buat kamu stay tune terus ya, pokoknya barengan kita di sini aja yang bakal nemenin kamu sampai jam
1: 7 malam nanti.
0: Jam 7, jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro2 dari Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh, tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
1: Fia, Fia.
2: Ya,
1: main torong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon.
2: Soalnya panas di sana.
1: Oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tomo Pro di Wedding. Sore hari ini ada informasi pertama untuk di Cloud ya Win ya.
1: Iya, apa tuh Din?
0: Apa tuh Win? Untuk informasi pertama di sore hari ini Tomo Pro juga ada update dari loh, kenapa kamu?
1: Anginnya kenceng banget di sana.
0: Ada angin tas gitu. Kali ini ada kita ngebahas salah satu produk khas Jember.
1: Apa tuh?
0: Tebak.
1: Sawir-sawir lah pasti.
0: Bukan.
1: Lontong?
0: Bukan.
1: Cilok?
0: Bukan. Cilok mah khas mana aja.
1: Roti, roti, roti.
0: Selain itu.
1: Aduh, mau ngomong kopi gak enak ya.
0: Nah.
1: Tuh, bener.
0: Kopi teman Bredua.
1: Kok bisa?
0: Nah, kita bakal ngobrolin soal perjalanan kopi yang mungkin sangat begitu panjang ya sebelum sampai nanti bisa diseruput sama Ewin.
1: Berapa meter, Dit?
0: 5 meter. Woi. Kompak loh.
1: Bagus loh.
0: Nah, teman Bredua kali ini ada informasi di mana ini dilansir dari memorandum.thisway.id teman Bredua, di mana sebelum menjadi biji kopi yang siap diseduh, bibit kopi robusta di perkebunan Sentul, Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember, membutuhkan waktu hampir 1,5 tahun hanya untuk siap ditanam di lahan.
1: Iya.
0: Itu baru bibitnya loh.
1: Bibitnya ya.
0: Bibitnya doang.
1: Berarti ini memang melalui proses yang panjang, Dit.
0: Betul.
1: Jadi tak spilin aja wes prosesnya ya. Prosesnya satu. Itu dimulai dari pembibitan dulu.
0: Terus.
1: Gitu ya. Lalu kita harus menyambung batang yang dilakukan 2 kali setiap tahap. Setiap tahap ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai bibit itu benar-benar kuat dan siap dipindahkan ke kebun, Din. Bahkan kalau pertumbuhannya kurang optimal ya, proses ini bisa memakan waktu sampai 2 tahun.
0: Wow,
1: gitu. Lama. Jadi, ya? Wah, lama banget.
0: Wah, itu sudah bisa merangkak tuh kak bayi.
1: Tapi kalau misalkan apa namanya udah panen nih luar biasa.
0: Luar biasa. Tapi belum sampai di situ, teman Predua, belum selesai di situ aja. Setelah ditanam, pohon kopi juga belum langsung menghasilkan dan tanaman baru mulai belajar berbuah di usia sekitar 2 tahun. Lalu untuk mulai produktif di 3 tahun, teman Predua, dan mencapai puncak hasil panen saat berusia 4 sampai 5 tahun.
1: Nah, kalau sudah 5 tahun tegur langsung.
0: Nah, TK sudah. Masuk TK.
1: Jadi selama masa itu teman berdua ya, tanaman kopi ini memang harus dirawat dengan telaten.
0: Betul.
1: Mulai dari membersihkan gulma, ya kan, memangkas tunas. Betul. Supaya nutrisi ini fokus ke buah gitu. Kalau misalkan tunasnya itu nggak dipotong, Dit, wah ini bahaya, ini bisa mengurangi nutrisi yang ada di dalam buah. Gitu. Dan tentunya sampai menghadapi tantangan cuaca dan serangan hama seperti semut merah dan kutu putih. Biasanya kan ada tuh kalau misalkan di batang-batang itu ada
0: kayak bulu-bulu putih gitu ya.
1: Iya, bulu-bulu putih. Terus di buahnya itu biasanya ada gitu ya.
0: Dan nomor 2 menariknya lagi untuk varietas yang paling cocok di Jember itu adalah kopi robusta.
1: Betul.
0: Kenapa, Win?
1: Ya karena lebih tahan dengan kondisi iklim ini.
0: Betul. Ini. Bahkan kalau dirawat dengan baik ya, pohon kopi robusta itu bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun.
1: Kita kok enggak ya, Dida? Kita cuma 73 tahun ya.
0: Iya, kamu mau ratusan tahun mau ngapain?
1: Ya enggak ada. Kalau udah tua kayaknya
0: sudah sepuh ya.
1: Iya, diem-diem di rumah aja
0: nah,
1: gitu.
0: Itu dia. Dan Tawam Bredua kok sedih ya gitu. Untuk musim panennya sendiri, kopi robusta di perkebunan Sentul biasanya mulai dipetik pada bulan Mei. Pada bulan Mei dan memasuki panen raya di bulan Juni hingga Agustus ini, Tawam Bredua.
1: Wow, keren.
0: Tapi puncaknya di bulan Juli kemarin sih.
1: Ya, jadi teman berdua setiap kali kamu menikmati secangkir kopi, ya paling nggak ingat lah ya, di balik aroma dan juga rasanya yang nikmat itu ada proses gitu ya, proses yang panjang sekali.
0: Betul.
1: Ya harus sabar, ya kerja keras juga, ya kan. Petani ini nggak main-main kalau misalkan apa namanya kerja kerasnya itu nggak main-main.
0: Betul.
1: Gitu. Dan ini prosesnya lama banget, bertahun-tahun. Gitu.
0: Bertahun-tahun ya, Tawam Pre.
1: Semangat deh untuk kalian semuanya.
0: Jadi buat kita yang tinggal menikmati aja, enjoy your coffee.
1: Ya, bayar ke petaninya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tom Pre2, satu informasi ini juga gak kalah penting buat nemenin kegiatan kamu di sore hari. Betul. Yaitu adalah pulang ke rumah.
1: Nah, benar.
0: Paling ya, semangat kayaknya ini.
1: Kita bakalan share ke kamu semuanya informasi mengenai
0: apa?
1: Traffic chamber sore hari ini.
0: Chamber sore hari ini, teman Pre2, supaya kamu bisa menentukan arah pulang yang tepat.
1: Arah pulang yang baik.
0: Betul.
1: Yang benar.
0: Ya mungkin moodnya lagi amburadul di sore hari ini, sudah sangat capek, terus gak pingin bertarung dengan kemacetan. Nah,
1: jalan
0: ini
1: pintas lah.
0: Jalan pintas solusinya sama Pre2.
1: Tapi kayaknya sore hari ini emang sedikit rame sih, Dit, kalau dilihat-lihat, Dit. Coba deh, kita lihat ya, dari lampu merah RRI Jember aja.
0: Iya.
1: Kecuali kalau yang ke arah Gunung Batu sama ke arah sini, Bukit Permai, aman sih.
0: Aman, tapi
1: kalau di daerah depan ini ya, yang mau ke arah Perhutani ataupun dari sebaliknya, ini, wah, udah
0: macet banget,
1: padat
0: ya.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Sampai di Gada Kembar malah
0: Macet. Di ini untuk Panjaitan juga sepertinya agak lumayan padat ya, menguning sepanjang jalan ya, teman Pre2, menguning gitu ya. Sudah benar-benar agak padat, teman Pre2, sampai di Gelada Kembar ini sudah macet. Lalu lanjut ke belok kanan dulu kali ya, ke Jalan Trunojoyo. Wow, kamu tahu gak, di Trunojoyo itu di pertigaan tuh sudah macet agak lumayan panjang, teman Pre2.
1: Sampai di daerah ini ya, mau belok ke jalan Era Gardini,
0: macet banget di situ, teman Pre2, padet ya.
1: Padet sekali.
0: Lalu teman Pre2, aku lanjut lagi ke Jalan Sultan Agung, aman banget, lancar. Lalu ke PB Sudirman.
1: PB Sudirman?
0: Macetnya agak lumayan nih, teman Pre2.
1: Oh iya benar, kayaknya dari segala arah deh. Oh enggak. Dari jalan yang mau ke Jalan Anggrek, teman Pro2, ini aman sih menurut Ewin gitu. Dan juga Ewin lihat dari Google, dari Maps ya.
0: Dari Maps ini, benar-benar. Tapi macetnya agak lumayan ini,
1: padet nih. PB Sudirman
0: nih,
1: yang mau ke Patrang, lalu dari PB Sudirman yang mau ke mana nih? Jalan Bedadung. Atau mau ke Jalan Anggrek, Jalan Semanggi, teman Pro2.
0: Oh, yang paling parah sepertinya ada di PB Sudirman yang menuju ke Mastrip, teman Pre2.
1: Oh, iya,
0: langsung saja di Mastrip ini full macet.
1: Wadidaw.
0: Sampai ke bundaran Mastrip, teman Pro2.
1: Benar,
0: panjang
1: ini
0: banget nih macetnya,
1: teman. Wah, udah ini sih di Mastrip ini
0: gelap,
1: dia
0: ya.
1: Kayaknya jalannya perlu diperlebar.
0: Iya, kayaknya harus diperlebar ya untuk kayaknya daerah Mastrip ini, karena jalannya kecil dan di sana ada kampus juga.
1: Benar.
0: Jadi kayak uwel-uwelan di sana. Di Kalimantan hanya sedikit aja ada hambatan, sedikit aja, teman Pre2, tapi enggak terlalu macet, masih aman banget buat dilalui. Di bundaran DPR, ya kita harus tetap waspada, hati-hati lah ya kalau melintasi di bundaran itu.
1: Iya, jadi intinya teman Pre2, sore hari ini tidak sama seperti sore-sore kemarin, teman Pre2. Kalau sore hari ini agak padat sepertinya.
0: Agak padat.
1: Jadi aku menghimbau untuk kalian semuanya, jangan kebut-kebutan ya, teman Pre2. Wes, pokoknya nyantai aja jalannya, alon-alon pokok kelakon.
0: Alon-alon asal kelakon, yang penting selamat sampai tujuan, teman Pre2.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman Bradyway, kita lanjut lagi nemenin kamu di sore hari ini. Tapi kita sudah di interval selanjutnya ya, Win ya.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Skeda.
0: Siaran.
1: Edukasi.
0: Anak.
1: Yeay,
0: tapi kali ini teman Pre2 seperti biasa ya. Kalau biasanya jam 4 kita ngobrol bareng teman-teman kita. Tapi kali ini kita tetap nemenin kamu tapi dengan informasi yang gak kalah penting buat kamu, terutama
1: benar,
0: pelajar dan juga mahasiswa.
1: Iya, ada kabar baik nih, dunia pendidikan Indonesia, khususnya buat adik-adik yang masih duduk di bangku SD dan SMP.
0: Apa tuh?
1: Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi melepas pengiriman lebih dari 5,5 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke berbagai daerah di Indonesia.
0: Wow,
1: keren.
0: Totalnya teman Pre 2 itu ada sekitar 5.500.000 lah buku. Wow, banyak itu ya. 5.500.000 buku yang didistribusikan ke lebih dari 18.000 SD dan 6.000 SMP yang tersebar di 510 kabupaten dan kota di 38 provinsi.
1: Waduh.
0: Catet.
1: Ya, catet ini. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ini menjelaskan kalau program ini sebenarnya bertujuan untuk memperluas akses bacaan berkualitas sekaligus membangun budaya literasi sejak dini.
0: Betul. Ada 3 langkah utama yang ingin diwujudkan, yaitu yang pertama ya, membiasakan anak gemar membaca, lalu meningkatkan kemampuan membaca, dan memastikan setiap sekolah memiliki bahan bacaan yang berkualitas.
1: Nah,
0: tentunya
1: itu dia tuh. Jadi menariknya ya, yang paling menarik sebenarnya ada sekolah yang menerima bantuan ini. Ini diprioritaskan untuk yang masih membutuhkan penguatan literasi berdasarkan hasil asesmen nasional 2025 dan belum pernah mendapatkan bantuan buku sebelumnya. Jadi memang disasarkan untuk yang membutuhkan ini.
0: Jadi ya, semoga aja ini benar-benar bisa tepat sasaran ya, sampai dua. Dan buku yang dikirim pun dibuat lebih menarik sesuai usia pembacanya. Jadi untuk siswa SD itu tersedia buku bergambar teman Pre2, sedangkan untuk di SMP akan mendapatkan komik dan juga novel supaya kegiatan membaca terasa lebih seru dan dekat dengan keseharian mereka teman Pre2.
1: Nah, dan tentunya teman Pre2 gimana jadi dia?
0: Enggak cuman itu aja ya.
1: Ah,
0: si
1: iya,
0: si siapa?
1: Dari ini Kemendikdasman ya.

0: Ini juga menyediakan buku digital.
1: Terus?
0: Keren ini. Ada buku audio, video pembelajaran, sampai buku braille. Jadi buku braille ini buku yang untuk ini apa namanya?
1: Untuk teman-teman kita,
0: teman-teman yang
1: tunanetra,
0: ya tunanetra, teman berdua ya, agar akses literasi ini bisa dinikmati oleh semua anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Keren.
1: Jadi teman berdua, hingga tahun 2026 ini total lebih dari 42 juta. Tak buku bacaan bermutu sudah didistribusikan ke berbagai sekolah di Indonesia. Bahkan hasil kajian menunjukkan sekolah yang menerima bantuan buku itu mengalami peningkatan kemampuan literasi yang lebih baik dibanding sekolah yang belum menerima bantuan, teman
0: Predi. Wow, semoga makin banyak buku yang ini ya Didi, sampai ke tangan anak-anak Indonesia.
1: Betul.
0: makin banyak juga generasi yang gemar membaca. Berpikirnya juga kritis dan ya siap menghadapi masa depan. Karena kan masa depan itu kita masih belum tahu, ya kan? Tapi kita harus siap menghadapi masa depan.
1: Karena memang lewat buku ya kita bisa belajar banyak hal, teman-teman.
0: Buku adalah jendela dunia.
1: Betul.

0: Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Pauk Edman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Yeay, masih barengan kita ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya teman berdua mungkin ya kalau sekarang kayaknya udah enggak, bukan sebuah hal yang menak atau membuat kita kaget gitu ya.
1: Apa tuh?
0: Kamu pernah dengar sekolah rakyat enggak?
1: Oh, betul betul betul.
0: Yang sedang sekolah digagas rakyat sama Presiden Prabowo Subianto tuh. Nah, tapi ini masih banyak juga yang bertanya, sebetulnya gimana sih cara masuk ke sekolah rakyat?
1: Nah, ini dia teman pre 2, kita bakal kebahas ya kali ini gimana sebenarnya cara masuknya untuk ke sekolah rakyat ini. Ya. Ternyata untuk mekanismenya itu berbeda dari sekolah pada umumnya teman pre 2. Jadi sekolah rakyat itu enggak buka pendaftaran secara umum. Jadi orang tua atau calon siswa itu enggak perlu datang mendaftar seperti di sekolah lain.
0: Nah, benar. Dan program ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan. Itu kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan juga miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN.
1: Betul. Lalu gimana prosesnya teman pre 2? Nah, ini dia. Jadi teman pre 2, pemerintah itu akan melakukan penjangkauan langsung kepada calon siswa yang memenuhi syarat. Nah, petugas dari Kementerian Sosial bersama pendamping terkait akan mendatangi keluarga yang datanya sudah masuk ke data DTSN itu tadi teman pre 2, DTSN itu. Dan setelah itu Badan Pusat Statistik atau BPS juga ikut melakukan verifikasi nih untuk memastikan calon siswa ini benar-benar sesuai dengan kriteria dan mendapatkan persetujuan dari orang tua pastinya.
0: Nah, dan tentunya kalau ternyata ada keluarga yang sebenarnya berhak tetapi belum tercatat dalam DTSN, tenang aja. Datanya ini masih bisa diperbarui melalui pemerintah daerah ya, atau lewat mekanisme usulan yang dan juga sanggahan mandiri. Nantinya pendamping sosial, Dinas Sosial dan juga BPS ini akan melakukan pengecekan langsung sebelum data diperbarui.
1: Betul. Jadi teman pre 2 untuk tujuan sekolah rakyat adalah memastikan bantuan pendidikan nih benar-benar sampai kepada anak-anak yang benar-benar paling membutuhkan.
0: Ya.
1: Sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan teman pre 2.
0: Aku juga berharap semoga apa namanya dengan adanya program sekolah rakyat ini bisa membuat anak-anak Indonesia yang mungkin dulunya itu pingin bersekolah,
1: putus sekolah.
0: Ini bisa terangkat kembali berkat sekolah rakyat.
1: Sekolah
0: ini.
1: Rakyat ini ya, semoga semuanya bisa mendapatkan fasilitas yang sama lah ya, rata dan sama teman pre 2.
0: Nah.

0: cinta. Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya? Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5 banding 1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua dimanapun kamu, aduh masih barengan aku Ewin Ramadan dan juga sama Dita teman berdua tentunya ya. Dan sebelum kita lanjutin lagi teman berdua, aku mau share ke kamu semuanya, ingetin kamu lagi untuk yang belum download aplikasi RRI Digital, ayo download dulu teman berdua ya. Karena aplikasi ini keren banget, kamu jangan sampai ketinggalan keren dong gitu ya. Ngakunya anak hits tapi gak punya RRI Digital, pulang aja deh kalian gitu ya. Jadi harus punya aplikasi RRI Digital yang di download di Play Store ataupun di App Store teman berdua. Dan banyak sekali fitur menariknya, kamu bisa dengerin radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu juga bisa dengerin musik tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita terup to date ya. Dan juga kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Dan banyak lagi keseruan-keseruan lainnya, makanya download aja teman berdua di Play Store ataupun di App Store ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya. Yeah.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung flamingo memiliki warna merah muda yang begitu khas? Menariknya, flamingo tidak lahir dengan warna merah muda. Anak flamingo justru memiliki bulu berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan. Warna merah mudanya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Flamingo memakan alga, plankton, dan udang kecil yang mengandung pigmen alami bernama karotenoid. Semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid dikonsumsi, semakin cerah warna bulu flamingo tersebut. Di alam liar, warna bulu yang cerah juga menjadi penanda kesehatan dan juga kondisi tubuh yang baik, sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi, warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede, jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba, kalau bukan kita yang bersihkan. Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tolong prediwe gimana nih kabar kamu di Selasa sore
1: baik,
0: ini?
1: Baik, baik, Dit, baik, Dit.
0: Di mana Selasa sore ini masih cukup jauh ya, hari Sabtu lagi?
1: Ya, lumayan lah, Dit.
0: Baru juga hari Selasa.
1: Kenapa jadi sayang jawab, Bu?
0: Masih jauh ya, Win ya, hari Sabtu ya. Emangnya Sabtu libur? Enggak juga sih. Jadi sebenarnya apa sih yang ditunggu?
1: Kok saya rasa-rasa kok minggu ini saya nggak ada liburnya ya, ya ampun.
0: Jadi sama Bredua, semoga di hari Selasa sore ini kamu bisa tetap bersemangat ya menjalani aktivitas. Karena di sore hari ini belum usai, masih sore, nanti masih akan ada aktivitas yang kamu lakukan. Lanjut, kemana Bapak?
1: Kemana Ibu?
0: Konser ya?
1: Jelas lah. Kita akan jalan-jalan juga nanti teman Bredua ya. Ke Perdua FM Radio Jakarta jam 7 nanti ya.
0: Betul, akan ada music live chat yang nemenin kamu ya. Jadi teman Perdua, kita masih bakal lanjut seru-seruan di sore hari ini.
1: Kita bakal ngomongin apa, Dit?
0: Nanti ya. Setelah ini di jam 5 kita ada Chang Chimen. Kamu bisa gabungan di sana nanti ya teman Perdua. Kita bisa berbagi cerita bareng-bareng tentunya. Jadi
1: tetap barengan kita di 89,5 Perdua FM Radio Jabar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Iya.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Top Radio, ini saatnya kita di sore ceria untuk interval berikutnya ya. Kita ada di Chang Chimen, Top Radio, bincang ceria menyenangkan. Seperti biasa di jam 5 ini ya, kita bakal ngobrol bareng kamu di luar sana tentunya Top Radio. Kita bakal bercerita, kita bakal sharing juga di sore hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6 nanti Top Radio. Nah. Dan untuk topik yang akan kita obrolin di sore hari ini
1: cukup menarik sih ya.
0: Menarik. Mungkin ya hampir semua orang pasti pernah lah berada di lingkungan baru ya Win ya. Nah. Bisa jadi saat pertama kali masuk sekolah, masuk kerja, kuliah, pindah rumah, atau bergabung komunitas baru, itu rasanya pasti campur aduk banget. Ada gugup, iya, canggung, iya, kayak takut, aduh bisa gak ya, diterima gak ya aku. Itu rasa takutnya juga ada banget teman Predua.
1: Iya, jadi memang mana nih?
0: Memang
1: gini. Seringkali ada hal-hal sederhana ya Didi ya, yang membuat kita tuh merasa nyaman. Sapaan hangat, ajakan ngobrol, bantuan kecil, atau senyuman dari orang-orang di sekitar yang membuat kita tuh merasa menjadi bagian dari lingkungan tersebut.
0: Nah, itu dia teman Predua. Jadi di sore hari ini kita bakal ngobrolin soal pengalaman kamu ya teman Predua. Apa nih pengalaman kamu yang membuat kamu tuh merasa diterima di lingkungan baru?
1: Nah, itu dia. Boleh kamu gabungan sama kita ya teman Predua di kamu bisa isi deh question box. Question box di Instagram. @Predua Jember atau bisa juga WhatsApp kita di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tompre juga kalau ngomongin soal merasa diterima ya, ini tuh adalah kebutuhan setiap orang.
1: Tompre 2.
0: Jadi lingkungan yang ramah itu membuat seseorang lebih percaya diri untuk belajar, bekerja, maupun bergaul, Tompre 2.
1: Ya, dalam kehidupan yang penuh keberagaman ini, Tompre 2 menerima orang lain tanpa melihat perbedaan suku, agama, budaya, ataupun latar belakang. Ini merupakan salah satu bentuk sikap saling menghargai.
0: Betul.
1: Jadi nilai inilah yang juga menjadi semangat moderasi beragama, yaitu membangun kehidupan yang rukun, menghormati sesama, dan juga mengutamakan dialog serta kebersamaan.
0: Betul. Kadang kita berpikir, Tompre 2, bahwa membuat orang lain merasa diterima itu membutuhkan usaha yang besar. Padahal ya, Tompre 2, hal-hal sederhana seperti kita kayak nyapa duluan atau mungkin memperkenalkan diri dan juga ngajak makan bersama deh. Atau ya kita ngebantulah kalau ada yang kalau dia itu ada kesulitan gitu, Tompre 2. Itu akan memberikan kesan yang sangat mendalam loh bagi si orang baru itu, Tompre 2.
1: Iya, ayo Tompre 2 boleh deh kita ceritain ya.
0: Betul.
1: Untuk cerita kita masing-masing, Tompre 2 langsung aja kamu bisa WhatsApp kita, Tompre 2, ada atau isi question box di Instagram ya.
0: Betul.
1: Ada yang masuk, Dit?
0: Iya, satu dulu kali ya.
1: Boleh, satu dulu.
0: Ada
1: lah.
0: Dari Doni.
1: Don.
0: Waktu pertama masuk kuliah aku belum kenal siapa-siapa kak, tapi teman sebangkuku langsung ngajak ngobrol dan makan siang bareng. Dari situ aku merasa nggak sendirian.
1: Wah, ini sebenarnya hal sederhana loh, Dit, ya kan?
0: Betul.
1: Tapi dampaknya besar banget. Satu ajakan makan siang aja, ini bisa menjadi awal sebuah persahabatan, Tompre 2.
0: Nah,
1: yuk, yang mau ngajak makan sore Ewin sama Dita, Tompre 2, kasih.
0: Makan sore, makan malam, gas deh, habis ini Tompre 2
1: akan langsung jadi sahabat.
0: Asik, sahabat sejati.

Teman Pro2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, "Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Thulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Terus! Up! Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Tawa Pradua, kalau tadi sudah ada satu gabungan yang kita bacain ya. Tadi ada dari Doni Tawa Pradua. Kali ini kita lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini. Ada siapa, Win?
1: Ada, lanjut lagi. Ini ada Tika.
0: Tika, apa katanya?
1: Aku pernah pindah tempat kerja, Kak. Hari pertama memang cukup canggung sih. Tapi rekan-rekan langsung membantu mengenalkan lingkungan kantor. Jadi cepat beradaptasi gitu deh.
0: Jadi Tawa Pradua, lingkungan yang saling mendukung ya. Ini juga memang membuat seseorang bisa lebih cepat nyaman, Tawa Pradua.
1: Lebih nyaman ya.
0: Lanjut lagi, ada dari Lia, boleh gak?
1: Boleh.
0: Iya Lia. Waktu keluargaku pindah rumah, Kak, tetangga datang memperkenalkan diri dan mengundang ikut kerja bakti.
1: Widih.
0: Dari itu aku merasa diterima.
1: Keren, keren, keren, keren.
0: Ini kayaknya pindahnya jauh nih, Lia ya.
1: Enggak, ini budaya seperti ini memang bisa membuat lingkungan terasa hangat sih.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi, wah, good job, keluarganya memang cocis banget gitu ya.
0: Jadi teman-teman dua, dari obrolan kita di sore hari ini ya, kita belajar juga nih bahwa membuat seseorang merasa diterima itu enggak selalu membutuhkan hal besar ya. Jadi kayak hal-hal kecil kayak mungkin sapaan, terus kayak senyuman, atau mendengarkan lah kalau dia lagi cerita, atau mungkin mengajak mereka bergabung dalam sebuah kegiatan itu bisa menjadi langkah awal terciptanya rasa nyaman dan kebersamaan teman Predua.
1: Nah, di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia nih, Dit, ya, sikap saling menghargai. Wah, ini nih.
0: Penting,
1: sikap
0: ya?
1: Saling menghargai, sikap saling menerima.
0: Betul.
1: Ya. Menerima menjadi modal penting ini untuk menjaga kerukunan. Ketika kita tuh membuka diri dan juga menghormati orang lain, kita tuh sebenarnya sedang ikut menciptakan lingkungan yang rukun, lingkungan yang damai, gitu, lingkungan yang harmonis. Kayaknya enak banget.
0: Betul, enak banget. Dan pastinya juga itu bakal membuat kita semua nyaman lah ya.
1: Iya, penuh empati lah.
0: Penuh empati, bekerja di lingkungan yang positif, belajar bersama, berkembang bersama juga teman-teman.
1: Yoi.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, teman berdua balik lagi, teman berdua barengan sama aku Win Ramadan.
1: Dan aku Ditalia sama Predua. Kita lanjut lagi di sore ceria interval terakhir.
0: Ya, kita itu udah ada di UPS kali ini,
1: upgrade
0: guys.
1: Upgrade skill teman Predua.
0: Jadi kita bakalan ngomongin seputar non akademik saja.
1: Betul.
0: Biar gak pusing.
1: Biar gak pusing. Tadi kita sudah beberapa info terkait akademik ya. Tadi ada banyak sekali teman Predua. Kali ini kita agak relax dulu, agak santai dulu teman Predua.
0: Kita bakal ngomongin hobi lah ya, Dit ya.
1: Update skill, betul.
0: Skill, bisnis, kayak hidup.
1: Yang intinya akan berdampak positif buat diri kamu ya.
0: Pastinya menyenangkan.
1: Pastinya menyenangkan. Jadi teman Predua, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal bagiin informasinya. So stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Suatu hari yang damai,

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, langsung aja di Ups kali ini ya. Aku bakal ngobrolin soal lifestyle lagi sepertinya. Nggak bosan-bosan aku ngingetin kamu, apalagi kalau soal olahraga ya Win ya.
1: Yoi.
0: Karena olahraga itu kayak sebuah support for your body, Teman Pro 2.
1: Ya, support for your body.
0: Betul, dipadanya kamu beraktivitas, kalau bisa sempetin lah ya olahraga dikit-dikit. Dikit aja, tapi itu pasti akan berarti, Teman Pro 2.
1: Benar, dan tentunya Teman Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin soal olahraga buat jaga kesehatan, kamu itu tim lari atau tim angkat beban gitu.
0: Nah,
1: karena
0: ini dia.
1: Ini pilihan, berbeda ya. Ini pilihan Teman Pro 2 ya. Nyatanya keduanya itu sama-sama penting, Dit.
0: Oh, justru keduanya penting ya?
1: Iya.
0: Gimana tuh? Ada penjelasannya
1: nggak? Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dokter Bobby Arfan Anwar, ini menjelaskan kalau olahraga kardio dan angkat beban itu sama-sama direkomendasikan dalam panduan Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia ataupun PERKI.
0: Oh.
1: Tapi ini keduanya nggak sama gitu, Teman Pro 2 ya. Kardio dan juga angkat beban.
0: Betul. Ya. Mungkin memang banyak orang juga yang mengira ya Win ya, kalau mau kayak punya jantung yang sehat, itu kayak cukup jogging aja gitu ya, rajin jogging, lari, atau mungkin bersepeda ya, aktivitas kardio itu tadi ya Teman Pro 2. Sementara yang lain lebih fokus ke gym dan angkat beban. Padahal Teman Pro 2, dua-duanya itu punya manfaat yang saling melengkapi loh.
1: Iya, benar.
0: Kalau olahraga kardio, ini melatih otot jantung supaya bisa bekerja lebih efektif memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk olahraga angkat beban, ini memang lebih fokus memperkuat otot dan rangka lah ya. Tapi dampaknya juga bagus untuk kesehatan jantung, Teman Pro 2.
1: Kenapa seperti itu, Dit? Karena otot yang kuat ini membantu tubuh mengatur tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Nah, tiga hal ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap resiko penyakit jantung sebenarnya.
0: Nah, jadi Teman Pro 2, kalau ingin menjaga kesehatan jantung sejak dini, sejak muda, nggak perlu memilih salah satu. Justru akan lebih baik kalau keduanya dikombinasikan, Teman Pro 2. Contohnya gimana, Win?
1: Jadi aku punya rekomendasi ini, Teman Pro 2 ya. Berolahraga sekitar 150 menit dalam seminggu loh ya. Bukan dalam satu hari.
0: Seminggu.
1: Iya. Jadi 150 menit dalam satu minggu. 150 menit itu berapa jam, Dit?
0: 150 menit 2 jam itu setengah. 2 jam. 2 jam lebih.
1: Ya. 2 jam setengah Teman Pro 2.
0: Dibagi 1 minggu.
1: Sekitar 30 menit setiap hari.
0: Sehari ya.
1: Iya. Misalnya kamu hari ini jogging ataupun sepedaan, Teman Pro 2, bersepeda lah. Besok lanjut latihan gym, latihan beban untuk membuat massa otot kamu tuh naik. Lalu diselingi aktivitas fisik yang lainnya. Wah, pasti tuh bakalan jadi keren tuh, Dit.
0: Enak tuh ya, badan tuh juga terasa akan lebih enteng, Teman Pro 2. Dan insya Allah juga gak gampang sakit ya.
1: Sehat.
0: Insya Allah sehat, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 jangan cuma fokus bikin badan kuat atau mengejar badan ideal aja. Yang gak penting itu adalah menjaga jantung tetap sehat ya. Karena jantung yang kuat itu bakal menemani semua aktivitas kita setiap hari.
1: Betul.
0: Teman Pro 2.

0: Si paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita lanjut lagi teman Predua, pembahasan kita di Ups kali ini ya. Kali ini ada informasi yang gak kalah menarik. Apa tentunya tadi? Kita masih lanjut lagi ngomongin soal lifestyle juga seperti ini. Tapi kali ini agak lebih menarik teman Predua. Kita kan biasanya itu kayak suka, biasanya kalau gabut sekarang ya, Gen Z gabut tuh ada aja agendanya.
1: Apa, kopi misalkan?
0: Kopi, iya, terus kayak tiba
1: MBS.
0: Terus Gen Z sekarang tuh, ya tiba-tiba ini, suka merajut. Tiba-tiba mencoba merajut, kan ada event-eventnya, iya. Terus
1: kayak, gambar.
0: Iya, gambar juga, terus apalagi ya. Merajut,
1: mewarnai.
0: Nah, mewarnai tawam Predua. Kalau dulu kan mewarnai itu kayak identik sama ya udah itu aktivitasnya anak-anak gitu ya. Tapi sekarang tawam Predua mewarnai ini justru lagi jadi hobi banyak orang dewasa loh.
1: Lah buktinya di perumahan orang-orang pada mewarnai merah putih gitu.
0: Ini memang Agustus. Ini memang Agustus, Pak. Semuanya pada ngecat ini sekarang ya, Tawang Predua.
1: Dicat merah putih.
0: Orang gitu. Dewasa, Tawang Predua. Dan ternyata ini tuh bukan cuma seru aja, tapi juga punya manfaat buat kesehatan mental loh. Jadi ya, ada sebuah penelitian Tawang Predua yang dipublikasikan dalam jurnal Animal Models and Experimental Medicine yang menemukan bahwa terapi mewarnai itu berpotensi membantu mengurangi kecemasan sekaligus meningkatkan suasana hati pada orang dengan gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anesthesia disorder.
1: Benar. Dan dalam penelitian itu teman Predua peserta yang rutin mengikuti sesi mewarnai ini selama 3 minggu ya mengalami penurunan gejala kecemasan dan depresi yang lebih besar dibanding mereka yang hanya menjalani terapi standar. Mereka juga melaporkan suasana hati yang lebih positif. Waduh.
0: Nah, kok bisa Win? Ya?
1: Nah,
0: kok bisa Win?
1: Ini. Karena saat kita fokus untuk memilih warna dan mengisi pola gambar itu dit, ya. Pikiran jadi lebih terarah ke aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, proses ini sebenarnya mirip dengan ini konsep ini. Mindfulness. Yaitu melatih diri sendiri ya untuk fokus pada momen saat ini tanpa terus-menerus memikirkan hal-hal yang bikin cemas.
0: Dan yang menarik ya, mewarnai ini juga enggak menuntut kita untuk jago gambar sebenarnya. Siapapun tuh bisa teman Predua melakukannya tanpa takut hasilnya jelek ya. Justru ketika satu gambar selesai diwarnai teman Predua itu akan ada muncul rasa puas juga yang bisa membantu memperbaiki mood teman Predua.
1: Benar, kalau lagi ya lagi capek lah, lagi serbek lah, lagi salbut lah. Mungkin kalian capek karena tugas ataupun lagi bad mood karena kerjaan ataupun aktivitas kamu yang terlalu padat setiap harinya. Mungkin ya kamu bisa coba untuk apa ya meluangkan waktu lah. Ya, gak usah lama-lama, sekitar 20 sampai 30 menitan lah. Setengah jam lah paling paling lama ya, Dit ya.
0: Betul.
1: Ya buat itu tadi, buat ngewarnain gitu ya, sambil dengerin musik favorit kan enak tuh.
0: Sambil dengerin Predua kan enak tuh ya. Tapi ingat ya teman Predua, mewarnai ini sifatnya hanya sebagai pelengkap aja atau self care aja ya, bukan pengganti terapi atau pengobatan. Kalau semisal rasa cemas kamu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, tetap penting ya untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater teman Predua.
1: Kamu tadi udah di
0: OTW sama. Aku pengen juga mencoba gitu untuk ya konsultasi sama psikolog
1: loh
0: atau psikiater ya.
1: Bener loh itu.
0: Betul. Jadi sekarang juga sepertinya sudah lebih aware ya.
1: Benar.
0: Yuk kita kalau semisal sudah mengganggu ini langsung saja pergi ke psikolog atau psikiater teman Predua.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman berdua gak kerasa banget ya Didi, udah waktunya kita untuk jalan-jalan.
1: Aduh. Yeay, gak kerasa teman berdua kita sudah berada di ujung ya. Ini berarti kita sudah waktunya untuk jalan-jalan
0: ke Perdua FM RR Jakarta.
1: Untuk mengikuti
0: Music Live Chat.
1: Yeay, di jam 7 ya teman berdua. Dan ini berarti aku dan Ewin harus
0: pamit lah.
1: Pamit undur diri dulu teman berdua. Sampai jumpa lagi besok ya di jam yang sama. Tenang aja, dalam seminggu ini kita akan bertemu setiap hari. Ewin Dita akan menemani kamu setiap sore ya teman berdua, jam 3 sampai dengan jam 7. So buat kamu teman berdua yang penasaran, setelah ini ada narasumber siapa? Oh, boleh gak aku narasumber gak tuh? Musisi siapa? Spill ya?
0: Siapa tamunya tuh?
1: Habis ini akan ada Anet teman berdua.
0: Gila, ada Anet teman berdua. Cantik banget ya.
1: Iya, nanti ya teman berdua, kabar terbarunya seperti apa, nantikan aja di MLC nanti. So stay tune terus barengan kita ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya info Pro 2 kali ini bareng aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah KBRI Tokyo salurkan bantuan untuk WNI terdampak gempa di Jepang. Informasi yang kedua, Gunung Leotobi laki-laki erupsi, warga diminta waspada. Informasi yang terakhir, akses Bromo via Malang dan Lumajang ditutup akibat kebakaran hutan. Selengkapnya di info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2 KBRI Tokyo menyalurkan bantuan logistik pada para WNI yang terdampak gempa bumi di Prefektur Kumamoto, Jepang pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Tim tanggap darurat KBRI Tokyo yang dipimpin Sekretaris Pertama Fungsi Protokol dan Konsuler Hernawan Bagaskoro Abid menyisir kota Uki dan kota Uto untuk menyerahkan bantuan. Adapun bantuan terdiri atas kebutuhan pokok berupa air minum, mie instan, beras, serta obat-obatan yang mengalami kelangkaan di lokasi bencana. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui kolaborasi erat bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia, Kumamoto, dan komunitas Fumaku, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, Gunung Leotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada Selasa pukul 12.42 WITA. Kolom abu teramati mencapai sekitar 30 meter di atas puncak gunung. Petugas pos pengamatan Gunung Leotobi laki-laki bernama Bramantia Aji Putra Mahendra mengatakan kolom abu teramati mencapai sekitar 1.884 meter di atas permukaan laut atau sekitar 30 meter di atas puncak, teman Pro 2. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 29,6 mm dan berlangsung selama sekitar 3 menit 17 detik. Hingga saat ini status aktivitas Gunung Leotobi laki-laki masih berada pada level 3 atau siaga. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo menyusul terjadinya kebakaran hutan di wilayah tersebut. Penutupan dilakukan di pintu masuk di wilayah Lumajang melalui Senduro dan dari Malang melalui Cemplang Coban Trisula. Kebijakan ini diambil untuk memperlancar proses pemadaman sekaligus menjamin keamanan penumpang, teman Pro 2. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho menyampaikan hal tersebut saat berada di Blok Bantengan pada hari Minggu 3 Agustus 2026 pukul 17.00. Dia menjelaskan penutupan mulai diberlakukan sejak Senin 3 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di info Pro 2 selanjutnya.

0: Yoi, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yoi, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat, luar biasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi
1: iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya?
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh, gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: ya,
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya, udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong. Ini, Sandi Sandoro.
1: Jo Sandi, Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang biasa seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario Gay Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario Gay Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Bener-bener.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario Gay Cloud atau?
2: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak
1: ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Ketip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan.
2: Ya.
0: Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
0: Okay.
2: Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, kan? Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya gak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama soalnya itu ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pas lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Ya. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai.
2: Kok Dai.
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Benar-benar luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja gitu.
1: Seru ini jadi sebuah penyemangat buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja soon. Ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing
2: gitu? Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku yang aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong talent.
1: Bener. Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: ada POV kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya. Hai. Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepet ya.
1: Lumayan cepet. Bulan, ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget, semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang. Kita genre di AI dulu apa? Sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng
1: Baku Cakar.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Banget.
2: Semuanya hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum. Gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Kak Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti
1: belum.
2: Ide yang bagus ntar
1: soon.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus mana lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana, gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nek, ditanya nih.
0: Udah
1: album
0: ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
1: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin. Ditunggu, okay.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
0: Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke point coffee.
0: Sorry.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen enggak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album
0: ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Nah,
0: kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar.
1: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah, yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Enggak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa enggak boleh?
0: Enggak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa? Ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Aneh,
2: thank you banget, Kak, thank you ya.
0: Selalu
2: sukses, sehat, bahagia
0: selalu. Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Elan dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Selasa? Semoga sih ya Selasa kamu sampai malam hari ini moodnya masih semangat 45 gitu ya. Karena kan tanggalan masih muda banget nih teman Pro 2. Gaji masih ada dong pastinya. By the way, pukul 8 malam seperti biasa, jaga malam alias jangan kalau malam-malam. Udah balik lagi buat nemenin kamu di edisi 4 Agustus 2026 barengan sama Devi selama 3 jam ke depan. Jadi aku bakalan nemenin kamu sampai pukul 11 malam. Nah, di interval pertama ini teman Pro 2, tentu saja aku tidak seorang diri seperti hari-hari biasa dong. Jaga malam kalau di interval pertama aku ada yang nemenin. Siapakah yang nemenin malam hari ini?

0: langsung aja kita kenalan dulu. Hai.
1: Hai Kak.
2: Halo Kak.
0: Sama siapa sih ini aku malam hari ini ditemeninnya, boleh kenalan dulu?
1: Halo, aku Kamelia Dinana, biasa dipanggil Kamel. Aku asal Jember, Warlock nih. Aku mahasiswa yang menempuh di UINHAS Jember, prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Aku ada di kepengurusan IKMAS Jember di bidang kaderisasi.
0: Oke, nah satunya siapa nih?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairatun Nisa, biasa dipanggil Nisa. Saat ini sedang menempuh perkuliahan di Universitas Jember, program studi sosiologi, asal dari Jember juga. Terus saat ini juga sedang aktif di kepengurusan IKMAS Jember.
0: Oke, okay. Oh jadi dari universitas yang berbeda.
2: Iya Kak, betul.
0: Oke, okay. Yang tergabung di IKMAS nih.
1: Iya,
0: Nah, kan dari universitas yang berbeda tergabung di IKMAS. Emang IKMAS ini apa sih? Mungkin dari teman pro 2 ada yang baru dengerin gitu. Coba jelasin dulu apa tuh IKMAS.
2: Jadi IKMAS itu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Jadi IKMAS ini masih di bawah naungannya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang ada di Kabupaten Situbondo nih Kak.
1: Jadi IKMAS ini juga bukan hanya di Jember, tapi ada di Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan banyak lagi kota-kota seperti
2: Malang,
1: Yogyakarta juga
0: Jadi gak cuma di daerah tapak kuda aja ya.
1: Iya, betul.
0: I see. Nah, malam hari ini teman-teman dari IKMAS ini bakalan ngebahas tentang topiknya, benarkah kita sudah merdeka, refleksi tekanan sosial dan kesehatan mental Gen Z di era digital. Sebelum kita ngebahas sesuai dengan topik ini, kenapa kalian pilih topik ini nih, Kamel dan juga Nisa?
1: Karena Gen Z ini sekarang kebanyakan kelihatannya baik-baik aja, kayak udah merdeka, maksudnya tidak dijajah ya oleh negara-negara, tetapi dijajah oleh psikisnya sendiri. Karena ketika misalkan melihat medsos, orang-orang udah pada sukses, dia minder, insecure, kok aku masih gini-gini aja ya, Jadi kita pilih topik itu.
0: Atau itu yang maybe relate di kehidupan kalian di sekeliling kalian gitu kan. Itu pun juga ada hubungannya sama FOMO maybe?
2: Iya sih Kak, soalnya kan kalau apalagi di sekitaran umur kayak kita nih ya, 19-25 tahun itu kan kayak setiap hari itu pasti scrolling. Nah gitu, kalau misalnya ada tren TikTok ini kita gak ikutin kan dianggap kudet gitu ya. Nah jadi kayak ini deket banget, bahkan kita sendiri yang ngalamin. Makanya kita ambil tema ini.
0: Nah,
1: juga menurut saya FOMO itu kan berasal dari rasa takut tertinggal ya Kak. Jadi ketika misalnya kita melihat seseorang, oh dia udah memiliki pencapaian banyak banget, jadi muncul rasa, aku ingin melakukan itu juga agar tidak dicap kamu ketinggalan, seperti itu. Tapi dia lupa bahwa perjalanan hidup setiap manusia kan beda-beda nih, punya waktunya beda-beda suksesnya, itu.
0: Jadi teman pro 2, seperti itulah ya latar belakang kenapa sih topik ini dibawain malam hari ini sama Kamel dan juga sama Nisa. Dan kita langsung aja ke pembahasan. Kita bakalan coba untuk melihat fenomena ini nih dari sisi sosial terlebih dahulu mungkin ya. Kenapa di tengah kebebasan yang dimiliki anak muda sekarang ini malah justru banyak yang ngerasa semakin tertekan nih ya. Katanya sih mental healthku agak gak health nih gitu. Oke, kalau kita lihat sekarang ini teman pro 2 ya, anak muda kan punya banyak kebebasan, mau pilih jurusan, terus kerja, sampai juga cara berekspresi pun rasanya memang lebih bebas dibandingin sama yang dulu-dulu. Mungkin kalau dulu-dulu tuh masih ada mempertimbangkan attitude, etika, kayak gitu kan. Nah, tapi dibalik itu kok justru banyak nih yang malah ngerasa tuh cemas, overthinking, bahkan insecure. Menurut dari Kamel dan juga Nisa, sebenarnya kenapa sih fenomena ini nih bisa banget terjadi di generasi kalian? Coba.
1: Jadi ketika kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain itu lama-kelamaan Menguras energi mental kita, begitu, mempengaruhi kesehatan mental. Mungkin awalnya seperti overthinking gitu, jadi ngerasa nggak percaya diri gitu. Tapi lama kelamaan kalau dibiarkan malah jadi stres, jadi sering cemas gitu, cemas berlebihan, bahkan kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup seperti itu.
2: Mungkin sedikit tambahan, bahkan mungkin seseorang itu, individu tersebut bisa kehilangan jati dirinya nih kak. Kayak misalnya di awal dia udah nge-planning kayak gini-gini gitu misalnya. Terus ternyata temennya ini kok gak sama kayak planningnya dia. Jadi dia karena kebanyakan scrolling itu terlena. Nah jadinya kayak sudah melenceng dari planning awal gara-gara apa ya, gangguan, seperti gangguan-gangguan gitu dari luar gitu.
0: Oke, mungkin bisa diartikan tekanan yang dirasain sama anak muda saat ini nih nggak selalu berasal dari dirinya sendiri gitu kan berarti. Oke, nah kalau dari sisi kesehatan mental sendiri itu gimana deh, Kamel?
1: Kadang kalau sudah hilang nih rasa percaya dirinya, dia akan down. Jadi untuk melanjutkan impian-impiannya itu udah males, ah enggak deh, kayaknya aku gak mampu untuk melakukan itu, seperti itu. Padahal sebenarnya dia itu sudah mampu, udah melatih dirinya dari dulu-dulunya, tapi hanya karena melihat apa yang ada di media sosial membuat dia down dan oh enggak usah, aku gak mau ngelanjutin itu lagi, seperti itu.
0: Nah ini juga nih, kan sekarang itu kan ada istilah yang sering banget didengar, kayak tadi aku udah mention dikit kan ya, ada fear of missing out atau si FOMO itu. Menurut kalian berdua, kenapa FOMO itu tuh begitu dekat dengan kehidupan Gen Z sekarang?
1: FOMO ini menurut saya awalnya karena sering lihat TikTok, apalagi tentang dance-dance atau lagu-lagu baru gitu, jadi sering lewat, tetapi mungkin dirinya itu gak pede untuk mengikuti tren itu. Jadi, aduh aku pengen, tapi enggak deh, aku gak pede di depan kamera. Ngelihat kamera aja aku insecure karena aku gak cantik, atau karena aku gak lihai dengan tren itu, seperti itu.
0: Kalau dari Nisa, gimana Nisa, pendapat Nisa? Si FOMO.
2: Kalau FOMO sih kenapa deket dengan Gen Z banget ya kak? Karena mungkin karena kalau seperti gen-gen sebelumnya itu kan sekarang sudah disibukkan sama pekerjaan gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ini apa namanya, life after crisis.
0: Ya,
2: kita masih kebingungan mencari jati diri itu.
1: Krisis identitas.
2: Ya, krisis identitas. Jadi kayak misalnya masih aku nanti masih bingung mau jadi apa gitu. Jadi karena terlalu banyaknya pilihan apa yang mau dicapai sama orang tersebut, jadinya kayak apa ya, makin hilang arah gitu.
1: Iya, karena juga kalau terlalu memperhatikan pencapaian orang lain, dia itu makin cemas kan, jadi dia tidak menikmati proses yang dia lakukan begitu. Jadi padahal belum tentu yang orang lain lakukan itu juga menjadi kebutuhan dan tujuan hidup kita, seperti itu.
0: Jadi kan kayak misalkan tiap individu tuh timeline-nya beda-beda. Oke deh. Nah teman Pro 2, masih banyak yang bakalan kita bahas di Jaga Malam ini. Jangan kemana-mana, stay tune aja, bakalan dilanjut abis ini ya. Stay tune terus di Jaga Malam.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di Jaga Malam teman Pro 2, tentu saja barengan Devi Wulandari. Dan malam hari ini ditemenin sama Kamel dan juga Nisa dari Ikmas. Nah, obrolan kita malam hari ini tentang refleksi tekanan sosial dan kesehatan mental Gen Z di era digital teman Pro 2. Tadi juga Nisa dan Kamel udah ngejelasin bahwasannya memang ada loh pengaruh dari sosial media, di mana tuh kayak kita ini akhirnya ngebandingin nih pencapaian diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Tapi sebenarnya nih ya, Nisa ataupun Kamel, apakah memang media sosial ini nih menjadi penyebab utama dari munculnya tekanan sosial di kalangan Gen Z? Mungkin Nisa dulu boleh jawab.
1: Kalau menurut saya sih bukan yang utama sih ya Kak, cuma yang memperbesar sebenarnya yang tuntutan yang sudah ada sejak dulu. Nah, contohnya tuntutan dari keluarga, lingkungan pertemanan, dunia pendidikan ataupun masyarakat itu kan sebenarnya sudah ada sejak dulu nih. Nah, cuma karena adanya media sosial atau yang sering FYP di kita itu, akhirnya apa ya, pandangan kita terhadap pencapaian orang itu kan jadi beda gitu pandangannya daripada dulu gitu.
0: Oke, jadi berarti bisa disebut kalau media sosial ini lebih seperti memperlihatkan dan memperkuat tekanan yang itu sebenarnya udah lama ada gitu kan ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau menurut Kamel sendiri gimana tuh?
2: Kalau menurut saya, sebenarnya yang perlu diperhatikan berapa lama, bukan cuma berapa lama kita menggunakan media sosial, karena kan biasanya kalau terlalu lama jadi doom scrolling ya, jadi lupa untuk melakukan hal-hal kewajiban yang lain. Jadi juga kita memperhatikan bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut. Jadi kalau misalkan kan menggunakan media sosial untuk belajar, mencari inspirasi, terus membangun relasi, itu kan memberi manfaat gitu kan ya. Tapi berbeda lagi ketika media sosial kita gunakan hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain terus menerus seperti itu. Lama kelamaan akan menjadi tekanan sendiri oleh orang tersebut gitu.
0: Oh, oke. Nah, berarti kalau nih tekanan sosial seperti itu tuh terus dirasakan gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kesehatan mental dari seseorang itu tuh?
2: Mungkin awalnya dia ngerasa overthinking, terus gak percaya diri gitu. Nah, apalagi kalau misalkan dibiarkan bisa berkembang menjadi stres gitu, cemas berlebihan, malah juga kehilangan motivasi hidup gitu. Juga kan dalam Islam kita diingatkan untuk menjaga keseimbangan diri nih. Jadi kalau terlalu fokus untuk memenuhi standar orang lain, penilaian dari media sosial seperti itu, kita lupa kalau sebenarnya Allah itu menilai kita bukan dari gimana kita populer, terus kita mencapai cepat atau lambatnya berhasil seperti itu, tapi dari usaha dan proses yang kita jalani gitu. Nah, di situ juga pentingnya kita mengenali kondisi dan kemampuan diri kita sendiri nih gitu, agar tidak termakan oleh tekanan-tekanan dari media sosial dan juga yang lainnya seperti itu.
0: Oke, jadi ini dampaknya nih bukan sesuatu hal yang bisa dianggap sepele berarti ya.
2: Benar sekali.
0: Nah, maybe awalnya cuma terasa sebagai kelelahan biasa aja ya. Tapi kan kayak kalau dibiarin terus-menerus itu kayak bisa mempengaruhi kualitas hidup kan akhirnya. Nah, kalau dari sudut pandang sosiologi sendiri gimana nih Nisa?
1: Tekanan itu kan sering muncul karena adanya ekspektasi dari yang dibentuk oleh lingkungan. Nah, contoh nyata kayak misalnya umur 30 tahun kamu harus udah punya
0: rumah.
1: Istri ya, udah harus punya rumah gitu, harus sukses, pekerjaan yang mapan, punya mobil. Nah, kalau misalnya kita gagal atau kita belum punya apa-apa di usia 30 tahun, kita kayak jadi merasa, aduh aku gagal, aku gak bisa ngapa-ngapain. Nah, padahal di sisi lain dia udah kerja mati-matian, udah nyari kerja, nyari lowongan sana sini, tapi ternyata gak bisa gitu. Nah, itu kan di luar kendalinya kita. Nah, jadi standar itu yang bikin kita merasa, aduh gimana ya, jadi yang benar yang disebutkan Kamel tadi, kayak overthinking berlebihan gitu.
0: Oke, itu berarti kan penyebabnya adalah dari dalam diri sendiri, yeah, kan?
2: Yeah.
0: Oh, oke, okay, menarik nih teman Pro 2, karena memang terkadang kayak kita tuh ngerasa gagal bukan karena benar-benar gagal, tapi kayak ya udah karena sedang ngebandingin perjalanan hidup yeah aja ya kan, dengan standar yang sebenarnya tuh dibuat sama masyarakat di lingkungan yeah sekitar, kayak gitu. Dan standar itulah yang sering kali muncul juga dalam bentuk angka-angka di media sosial.
2: Yeah,
0: kayak followersnya berapa, gitu kan?
2: Benar sekali.
0: Aduh, postingan aku udah berapa nih like-nya?
2: Jadi bolak-balik tuh dilihat, oh postinganku udah berapa ya yang like ya?
1: Sedikit ya ternyata.
2: Oh, gak di komen ya, gitu. Parah.
0: Bikin story cuma buat dilihat seseorang,
2: nah,
0: gitu kan?
2: Bener.
0: Udah dilihat belum ya? Gitu. Duh,
2: pada nih.
0: Nah, sekarang tuh juga banyak ya orang yang ngerasa kalau setiap postingan itu rame likes dan views yang kayak kita bahas barusan, tapi langsung kecewa ketika responnya sedikit. Menurut kalian itu gimana? Kenapa validasi di media sosial itu tuh sangat begitu berpengaruh?
2: Sebenarnya manusia itu memang perlu ya diapresiasi, dihargai, biar dari kerja keras sebelumnya itu semangat lagi nih, mm-hmm, gitu setelah diapresiasi. Tapi yang bikin masalahnya itu ketika rasa percaya diri kita sepenuhnya kita taruh ke penilaian orang lain. Mm-hmm. Jadi nilai orang aja, kamu salah nih. Loh, padahal sebenarnya ya itu yang sudah apa mati-matian dia usahakan gitu, is the best dari dirinya gitu. Nah, juga padahal dinilai diri kita itu nggak bisa kita tentukan dari jumlah likes, jumlah followers gitu. Manusia aja adalah ciptaan Allah yang paling sempurna nih. Kok bisa kita malah menilai diri kita hanya dengan angka-angka itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini juga mungkin tanpa sadar sering kita alami ya. Kamel dan juga Nisa, ketika mendapat banyak respon, kita ngerasa kayak wah, pride banget nih, percaya diri gitu kan. Tapi ketika responnya sedikit kan langsung raguin diri sendiri.
2: Ya,
0: akhirnya ngebandingin ini kenapa ya gitu-gitu kan.
2: Ngerasa enggak diperhatiin.
0: Nah, kalau dari sisi sosial, kenapa angka-angka seperti likes ataupun followers itu bisa terasa begitu penting, Nisa?
1: Mungkin karena cara baru ya, Kak. Karena padahal dulu nggak ada, karena sekarang serba digital gitu, serba apa-apa harus diposting. Nah, ada yang bisa biasanya disebut nge-branding. Nah,
0: okay.
1: Nah, jadi kayak dari situ, jadi dinilainya dari angka followers, like, viewers gitu. Jadi menjadikan simbol atau tanda keberhasilan ataupun popularitas. Padahal jumlah followers, live viewers itu hanya interaksi dalam media sosial, bukan ukuran seberapa apa ya, seberapa berpotensinya kita atau seberapa berharganya kita.
0: Oh, oke. Okay. Sangat berpengaruh sekali ya sosial media sekarang ini ya berarti. Yeah. Oke, okay deh. Nah, teman Pro 2, kayak kita lanjutin habis ini deh ya di segmen terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan buat Kamel dan juga Nisa. Jadi don't go anywhere, station terus di Jaga Malam.

Tahukah kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Bentuknya yang semula tidak beraturan kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19 fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di jaga malam ya teman Pro 2, barengan sama aku Devi Wulandari. Dan di interval pertama, segmen terakhir ini barengan sama teman-teman dari Ikmas, masih ngebahas tentang refleksi tekanan sosial dan kesehatan mental Gen Z di era digital ini. Lanjut, kita ngebahasnya tadi udah mulai kita merembet-merembet ke sosial media. Nah, dari Nisa dan juga Kamel, gimana nih kalau kita bisa ngerti penggunaan sosial media itu tuh masih sehat atau justru mulai berdampak pada kesehatan mental?
1: Kalau menurut saya sih, ketika kita membuka sosial media itu kita malah membandingkan diri daripada mengembangkan gitu. Jadi kalau misalnya kita buka gitu, kita ngerasa minder atau ngerasa tertinggal, padahal hal itu tuh gak penting gitu. Nah, itu yang perlu dievaluasi, bagaimana cara kita menggunakan media sosial yang baik dan benar gitu, yeah, Kak.
0: Yeah. Oke, okay. Jadi bukan sekedar soal durasi penggunaan sosial media gitu
1: bisa,
0: ya. Oke, okay. Mungkin Kamel mau nambahin?
2: Juga ketika sulit untuk melepas media sosial, misalkan gelisah sehari aja gak buka media sosial, kayaknya itu memang perlu ya, perlu kita jeda sejenak untuk mengalihkan fokus kita, misalkan olahraga, berbincang dengan keluarga, teman, pokok memperbanyak hal-hal yang bermanfaat yang membuat kita lebih tenang dan membuat diri kita berkembang seperti itu. Soalnya kalau terlalu banyak media menggunakan media sosial, doom scrolling lah, terus juga makin down, minder, tapi tetap aja terus gitu, itu benar-benar membuat tekanan yang mungkin susah ya untuk sembuh seperti itu.
0: Oke, nah kira-kira apa nih langkah sederhana yang itu tuh bisa mulai dilakuin sama teman-teman Gen Z, sama teman Pro 2 ini supaya tetap sehat secara mental di tengah tekanan sosial yang ada saat ini nih? Nisa dulu mungkin.
1: Langkahnya itu mungkin yang pertama memfilter apa yang kita kan kalau misalnya di platform itu kan pasti ada algoritmanya ya Kak. Nah, jadi bisa difilter kayak misalnya konten kreator yang lebih intinya lebih berpengaruh, misalnya tutorial apa gitu. Misalnya kan sekarang banyak juga podcast-podcast yang isinya berbobot gitu. Jadi daripada kita ngerasa kalau misalnya cuma scroll lihat postingan temen atau gimana gitu, jadi lebih kayak bisa mengisi isi pikiran kita, cara berpikir kita gitu juga bisa berubah gitu.
0: Oke, nah mungkin juga bisa kasih pesan yang sangat penting bahwa ya setiap orang itu kan punya garis waktunya masing-masing, yang itu nggak perlu terus-menerus ngebandingin diri sama orang lain. Kalau dari Kamel, pesan penutupnya apa nih buat teman Pro 2?
2: Kalau dari saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman tuh untuk lebih menerima diri sendiri. Jadi gak apa-apa meskipun perjalanan hidup kita berbeda dengan orang lain, tapi yang penting itu kita tetap berproses, bertumbuh dengan kemampuan kita masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi capek ya wajar, gak apa-apa, gak harus semangat terus gitu kan. Gak apa-apa kita berhenti dulu, cerita-cerita keluarga atau cari solusi ke siapa yang kita percaya seperti itu. Karena memang merdeka yang sebenarnya itu bukan tanpa tekanan, tetapi di mana kita bisa mengendalikan penilaian orang lain dengan gimana kita menyikapinya seperti itu.
0: Oke, udah gitu aja.
2: Ya, kita aja.
0: Anissa, mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro 2 lagi?
1: Mungkin sedikit ya Kak. Jadi mulai sekarang ayo kita berhenti membandingkan diri kita, karena tiap orang itu punya tantangan, waktu, proses itu punya jalannya masing-masing. Jadi tetap fokus sama diri sendiri. Karena kita tidak berlomba dengan orang lain, tapi kita berlomba dari masa lalu.
0: Oke. Oke deh. Thank you ya Kamel dan juga Nisa udah sharing-sharing malam hari ini. Yeah. Oke, okay. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus karena jaga malam masih lanjut buat nemenin kamu.

0: ada wortel, ada kubis atau kol dibalut tepung, terus digoreng sampai renyah. Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi jadi pajeon. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

Di edisi 4 Agustus 2026. Ini tanggal muda ya teman Pro 2. Yang aku yakin banget sih, kalau tabungan kamu pastinya, gak tabungan, I mean kayak saldo ATM masih aman kan? Iya kan? Tapi teman Pro 2, mungkin dari kita itu ngerasa kalau punya penghasilan yang cukup itu tuh belum tentu ngebuat kondisi keuangan selalu aman, ya kan? Dan gak sedikit juga yang ngerasa kalau gajinya itu tuh cepet habis setiap bulannya. Dan bahkan kesulitan nambah tabungan meski ngerasa gak ngelakuin pengeluaran besar. Tanpa disadari penyebabnya seringkali bukan berasal dari keputusan finansial yang besar sih, tapi kayak kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu dilakuin setiap hari. Nah, ini deh teman Pro 2 ya, yang aku pengen bahas di malam hari ini adalah tentang kenapa sih sebenarnya kok kitanya tuh masih aja ya ngerasa kalau belum bisa nabung nih sejauh ini gitu kan. Itu tadi, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakuin setiap hari, pengeluaran-pengeluaran kecil itu tuh lama-lama gak kerasa gitu loh, yang akhirnya kayak mengikis saldo-saldo ATM itu. Nah, aku pengen tahu deh cerita kamu di cerita penutup hari ini teman Pro 2. Kebiasaan-kebiasaan kecil apa sih yang kamu dengan sadar itu tuh menguras atau mengikis saldo yang ada di dalam rekening kamu teman Pro 2? Apakah itu kamu kayak hari-hari ke coffee shop, ataukah kamu maybe ketika ada event olahraga gitu kamu outfit selalu baru? Terus mungkin kebiasaan-kebiasaan yang ketika ada lagi happening kan itu ya, event-event lari gitu kan, setiap ada event setiap bulannya kamu ikutin semuanya, di daftar gitu kan. Boleh kasih tahu ke aku kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakuin hari-hari yang itu tuh secara sadar kamu pun juga ngerasa nih saldo terkikis deh gara-gara ini gitu. Boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950 teman Pro 2, atau kamu bisa cek di Instagram story Pro 2 Jember, tulis di question box yang udah aku posting. Aku tunggu ya sampai pukul 10.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Teman Pro 2, biar kamu tuh gak ketinggalan program-program dari programa 1 sampai programa 5. Hei, kamu bisa banget loh kalau mau streaming dari manapun dan kapanpun itu kamu inginkan. Kamu bisa streaming lewat aplikasi, namanya tuh aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi ini kamu bisa nih kalau mau dengerin programa 1 sampai programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Terus juga fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini tuh banyak banget teman Pro 2. Nggak cuma kamu bisa dengerin radio aja, tapi kamu juga bisa dengerin podcast di situ. Lalu kamu bisa juga dapetin berita-berita dari berita regional, nasional, internasional, dari apapun itu informasinya. Mulai dari informasi keuangan, sosial, budaya, politik, entertain, terus hukum, olahraga, lengkap banget ada di dalam aplikasi RRI Digital. Terus ditambah lagi teman Pro 2, kamu tuh gak bakal kena gangguan-gangguan iklan karena udah premium dari sananya. Dan ini tuh juga gratis loh. Kamu bisa download itu secara gratisnya di Play Store, di App Store pun juga ada. Selalu deh ya, kamu harus banget terhubung sama program-program dari RRI di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuma ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
3: Enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 di Jaga Malam edisi 4 Agustus 2026. Tadi kita ngebahas tentang ini loh, kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu tuh dilakuin setiap hari. Dan dengan kesadaran diri ini, itu ngerasa kalau oh, kebiasaan ini tuh makin bikin tabungan itu tuh kok terkuras ya. Apakah itu dari kamu, teman Pro 2? Kalau aku jujur adalah coffee shop yang sekarang sedang aku kurang-kurangin untuk, ya kalau dulu maybe seminggu bisa 4-5 kali, kayak sekarang tuh aku bikin hari dimana itu adalah cheating day untuk boleh banget pergi ke coffee shop. Itu sih, kayak aku mau seminggu, masih berusaha sih ya teman Pro 2, kayak seminggu sekali aja, masih berusaha. Kalau kamu apa deh, apa yang ngebuat kamu, kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakuin bisa jadi setiap hari, yang itu tuh dengan kamu sadari sudah menguras tabungan kamu, ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-708-950. Bisa juga kamu drop langsung di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku udah tulis di question box itu ya. Kamu tinggal aja isiin question box itu. Aku bakalan baca abis ini. Jadi aku tunggu gabungan kamu ya.

0: sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini main.
1: Ya Allah, astagfirullahalazim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
2: Ya udah, minggir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalian nyebutin nanti kebiasaan-kebiasaan yang kayak sih kita perlu ngelakuin evaluasi diri sendiri ya. Nah, sebelum itu aku mau bacain dulu gabungan yang udah masuk dari kamu. Ada dari Rina di Kaliwates. Kebiasaan yang paling bikin tabungan aku berkurang itu adalah beli kopi hampir setiap hari. Kelihatannya murah, tapi kalau dijumlah sebulan lumayan juga ya.
1: Iya banget lagi Rina, sepakat banget aku sih.
0: Terus ada Dimas di Sumbersari. Aku sering check out barang karena lihat flash sale. Padahal awalnya tuh gak butuh, cuma takut kelewatan diskon aja. Nah itu tuh udah mulai aku, bukan mulai sih, itu udah cukup lama buat aku kurangin gak ngebuka e-commerce. Pas lagi tengah malam, sumpah ya teman Pro 2, tengah malam buka e-commerce, racunnya itu dari diri sendiri. Ada banget kata yang, aduh lumayan banget lagi nih, aduh kapan lagi nih gitu, ih lucu, kayak gitu. Yang akhirnya bikin, lah jadi bengkak lagi nih, berkurangnya tabungan. Terus ada Lala di Patrang. Paling sering jajan camilan pas pulang kerja. Nominalnya kecil sih, tapi hampir tiap hari. Jadi itu yang bikin tabungan aku terkikis gak berasa. Tapi kan perut kenyang ya, Lala ya. Terus terakhir dari Fajar di Wuluhan. Aku suka langganan aplikasi. Awalnya sih cuma satu, lama-lama nambah dan baru sadar pas saldo kepotong setiap hari. Setiap bulannya, dia bilang gitu. Kalau langganan aplikasi, jujur aku enggak yang berbayar gitu. Kecuali nih, kalau berbayarnya itu berujung pada aku menghasilkan cuan juga dari situ. Tetap ya, kerjaan nomor satu. So, thank you teman Pro 2 yang udah bercerita di cerita penutup hari. Dan abis ini aku bakalan ngobrolin tentang kebiasaan yang mungkin ini gak berasa kamu lakuin tiap hari, yang akhirnya bisa mengikis tabungan kamu. Station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, malam hari ini kita ngobrolin tentang ini ya, kebiasaan yang itu malah menguras tabungan kita. Kebiasaan-kebiasaan kecil harian sih bisa disebut gitu ya, yang ternyata ini malah bikin tabungan kita itu tuh terkuras loh. Jadi yang namanya mengelola keuangan ini sebenarnya bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan yang dimiliki atau berapa banyak investasi yang dikumpulin ya kan. Itu sama pentingnya juga dengan memahami bagaimana cara kita menggunakan uang dengan lebih baik, lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebiasaan finansial yang sehat ini bisa membantu menjaga arus tabungan tetap stabil, sekaligus membuat tabungan bertumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu. Kebiasaan yang kurang baik itu selalu bisa diubah, teman Pro 2, dengan kita mulai dulu nih mengenali pola pengeluaran yang sering dilakuin dan menggantinya dengan keputusan yang lebih bijak, kondisi keuangan yang bisa menjadi lebih sehat tanpa harus mengorbankan kualitas hidup juga. Dan langkah-langkah penting yang dilakuin secara konsisten justru itu seringkali memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding perubahan drastis yang itu sulit sekali dipertahankan. Salah satu penyebab terbesar tabungan itu sulit bertahan adalah tidak mengetahui kemana sih uang kita itu habis setiap bulannya. Tanpa anggaran yang jelas, pengeluaran kecil yang terlihat sepele itu ternyata bisa terus menumpuk sampai menguras kondisi keuangan. Padahal ya teman Pro 2, memiliki anggaran akan membantu kamu melihat secara rinci alokasi penghasilan, mulai dari kebutuhan sehari-hari, terus juga tagihan rutin, cicilan, sampai pengeluaran lainnya. Lalu kebiasaan sederhana ini pun juga dapat membantu menjaga kondisi keuangan untuk tetap stabil, sekaligus mempermudah mencapai target menabung. Jadi mulailah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Kamu bisa menggunakan di handphone itu tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan ya. Terus juga kamu bisa menggunakan spreadsheet sederhana, atau maybe kamu mau tulis aja di buku kamu gitu kan. Jadi dengan memantau arus keuangan secara rutin, maka kita ini akan memiliki gambaran yang lebih jelas nih mengenai kebiasaan belanja, sehingga bisa mengambil keputusan finansial juga yang lebih bijak. Kemudian bertransaksi menggunakan kartu kredit maupun layanan pay later. Ini seringkali membuat seseorang itu lebih mudah berbelanja tanpa kita mempertimbangkan kondisi keuangan terlebih dahulu nih teman Pro 2 ya. Sistem pembayaran yang ditunda itu ternyata bisa memberikan kesan seolah-olah pengeluaran itu terasa ringan, padahal tagihan itu tetap harus dibayar di kemudian hari ya kan. Jadi kalau itu tidak digunakan dengan bijak, maka kebiasaan ini bisa mendorong pembelian impulsif terhadap barang yang ya sebenarnya gak terlalu dibutuhin. So teman Pro 2, gunakan kartu kredit atau pay later itu cuma buat kebutuhan yang benar-benar penting, dan pastiin juga nominalnya masih sesuai sama kemampuan membayar kamu supaya itu tidak melewatkan jatuh tempo. Dan aktifin juga pengingat 1-2 hari sebelumnya melalui kalender di handphone kamu ya, atau pengingat di ponsel ketika waktunya buat ngebayar tagihan.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Kak, Ibu Ahmad, masak apa sih?
2: Udah, bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
2: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
2: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Ketularan gimana coba?
2: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan?

0: Kakakku, nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji, ada maunya nih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember.

Teman Radio masih lanjut lagi. Kita ngobrolin tentang pengeluaran-pengeluaran yang itu tidak terasa, malah bikin bukan pengeluaran, kebiasaan yang itu malah bikin kayak rasa-rasanya kok kita udah nabung tapi kok gak berasa nabungnya gitu kan. Nah, tadi udah aku kasih tahu beberapa hal. Yang selanjutnya ini adalah belanja karena kamu ngerasa bosan atau maybe sekedar mengikuti keinginan sesaat. Itu loh teman Pro 2, yang sering kali kita belanja itu bukan lagi dilakuin karena kebutuhan ya, tapi ya sebagai cara ngusir rasa bosan atau bad mood, mencari hiburan gitu kan. Dan sebenarnya tanpa disadari, kebiasaan membuka aplikasi belanja atau berjalan-jalan di pusat perbelanjaan yang hanya untuk melihat-lihat aja niatannya, itu malah dapat memicu pembelian impulsif, mulai dari pakaian yang jarang dipakai sampai barang diskon yang sebenarnya tuh gak ada dalam daftar belanja. Semuanya itu berpotensi membuat pengeluaran kamu membengkak. Adanya promo menarik, terus juga potongan harga besar dan label penawaran terbatas, itu juga kerap sekali membuat kita merasa harus segera membeli sebelum kesempatan itu hilang. Padahal harga yang lebih murah itu bukan berarti barang itu tuh benar-benar dibutuhin gitu teman Pro 2. So, kamu bisa menerapkan aturan 30 hari. Jadi sebelum kamu membeli barang non-essential dengan harga yang cukup besar, beri jeda dulu selama 30 hari untuk mempertimbangkan keputusan itu. Gunakan waktu itu untuk mengevaluasi apakah barang itu tuh sebenarnya ya udah benar-benar kamu butuhin atau hanya keinginan sesaat. Dalam banyak kasus, teman Pro 2, dorongan untuk membeli itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, cara sederhana ini bisa banget nih ngebantu kamu mengendalikan belanja impulsif sekaligus menjaga tabungan supaya tetap aman. Lalu selanjutnya ini adalah dengan membiarkan. Ini kebiasaan yang sebenarnya menurut aku sih juga gak baik-baik banget ya teman Pro 2. Ngebiarin utang itu berbunga tinggi yang terus menumpuk, bertahan. Memiliki hutang yang berbunga tinggi seperti ya tagihan kartu kredit yang terus dibawa ke bulan berikutnya, itu bisa menjadi salah satu penyebab tabungan itu sulit bertambah. Jadi semakin lama utang gak dilunasi, maka semakin besar pula kan bunga yang harus dibayarkan. Nah, kondisi ini bisa menciptakan siklus yang sulit banget diputus teman Pro 2. Dan setiap bulan pembayaran bunga itu kan terus mengurangi kemampuan finansial ya, sehingga target keuangan itu menjadi semakin sulit tercapai. Kalau dibiarin, utang berbunga tinggi ini juga berpotensi mempengaruhi kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Jadi prioritasin untuk melunasi hutang dengan bunga paling tinggi terlebih dahulu. Alokasikan dana tambahan yang dimiliki untuk mempercepat pelunasannya sehingga beban bunga tidak terus bertambah ya teman Pro 2. Dan kebiasaan yang terakhir adalah sering membuang makanan karena tidak merencanakan menu yang mau kamu konsumsi itu apa. Jadi tanpa disadari, makanan yang terbuang setiap minggu ini tuh bisa menjadi salah satu penyebab pengeluaran membengkak teman Pro 2 ya. Kebiasaan belanja tanpa daftar kebutuhan atau tanpa rencana menu itu seringkali membuat bahan makanan itu menumpuk di kulkas sampai akhirnya kadaluarsa sebelum sempat diolah. Dan akibatnya uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli bahan makanan pun ikut terbuang percuma. Nah, situasi ini juga sering berujung pada kebiasaan pesan makanan di luar secara mendadak karena ngerasa gak ada makanan lagi nih di rumah gitu kan. Padahal biaya satu kali take away ataupun pesan antar makan gitu kan umumnya jauh lebih mahal kan dibandingin kamu masak menggunakan bahan yang udah ada di dapur. Jadi biasain diri untuk membuat meal plan setiap minggunya supaya bahan makanan yang benar-benar udah dibeli itu ya benar-benar terpakai gitu loh teman Pro 2. Susun menu yang menggunakan bahan serupa untuk beberapa hidangan dan kamu bisa buat daftar belanja juga tuh sebelum beli-beli belanja-belanja ke supermarket.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya yaitu Jacob membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Teman Pro 2, aku harus pamit dari ruang dengan kamu karena udah mau masuk pukul 11 malam. Jadi jaga malam udah selesai nemenin kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, abis ini kamu ditemenin sama Jazz Music. Kita full lagu-lagu semuanya sampai pukul 12 malam. Thank you ya, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Selamat istirahat, selamat tidur nyenyak. Semoga malam hari ini bisa menjadi tidur yang berkualitas buat kamu yang mungkin aja kemarin kurang tidurnya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh teman Pro 2, dan udah siap banget buat menjalani hari Rabu besok pagi. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produel, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 5 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Untuk edisi hari ini di tanggal 5 Agustus 2026 ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal menikmati sederetan musik di Jazzmore Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight inspirasi pagi terup to date. Oke, tuan produser itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini. Tentunya barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Produser dari Jember, teman terbaik kamu.
1: Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu, yang karena nikmatnya lah amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu berdiri sampai saat ini melakukan ibadah kepadanya yang tak lain dan tak bukan hanya untuk kecuali hanya untuk mendapatkan ridhonya semata. Karena kenapa? Karena Allah enggak butuh ibadah kita, dan surga tidak ditukar dengan ibadah kita, melainkan surga dapat kita dapatkan itu karena atas ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda Nabi, penutup para Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini, yang mana karena beliaulah umat Islam berkembang sangat pesat, yang tadinya kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Badar hanya berjumlah 313 orang hingga 30 ribu orang yang ikut, kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Tabuk. Coba teman pro dua perhatikan sekalian betapa besar juhud yang beliau keluarkan, betapa banyak waktu yang beliau relakan hanya untuk sekedar hanya untuk demi berkembangnya agama Islam ini. Coba teman pro dua perhatikan, yang tadinya tentara muslim yang ikut serta dalam perang Badar tahun 2 Hijriah hanyalah berjumlah 313 orang hingga 30 ribu orang kaum muslimin yang ikut serta pada perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, dalam waktu kurang dari 10 tahun Rasulullah mampu membuat agama Islam ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita dan menjauhkan setiap larangan-larangannya. Qala Allahu ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. dan sudah sepatutnya pula bagi

0: kita untuk senantiasa mengirimkan solawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Karena rasa cinta kita kepada beliau, sudah sepatutnya kita mengirimkan solawat serta salam kepada beliau terus menerus. Semoga cintanya kita kepada beliau membuahkan kita hasil buah yang sangat manis. Semoga cinta kita kepada beliau dapat mempertemukan kita dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Wahai teman pro 2, dimanapun kalian berada, rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk mengharap ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Baik itu yang dilakukan melalui lisan maupun perbuatan. Baik itu dilakukan secara sadar maupun dalam keadaan lupa. Sengaja maupun dalam keadaan tidak disengaja. Semua orang pasti pernah melakukan hal tersebut, berbohong, berdusta, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Apapun bentuk kesalahannya, pasti semua orang pernah melakukannya. Tapi apakah teman pro 2 tahu sekalian bahwasannya apakah kita akan terus menerus berada dalam dosa tersebut? Apakah tidak ada niatan di dalam hati kita untuk berubah? Apakah kita pernah berpikir, kok hidup saya gini-gini terus? Kapan saya akan berubah? Kenapa hidup saya selalu begini? Kenapa saya selalu berada pada kemaksiatan yang terus-menerus saya lakukan? Kok bisa? Apakah teman-teman sekalian pernah berpikir seperti itu? Kalau iya, maka ketahuilah bahwasanya di hati teman pro 2 sekalian masih ada celah. Maksudnya apa? Yaitu hati teman sekalian belum keras. Masih ada peluang untuk bertobat. Masih bisa dilembekan. Karena kenapa? Karena sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap keturunan Nabi Adam, setiap manusia itu pernah melakukan salah. Ini pengakuan langsung dari Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya setiap manusia itu memang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Rasulullah? Yaitu berwajah masam ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu bedanya kita dengan Rasulullah apa? Bedanya kita dengan Rasulullah yaitu Rasulullah ketika melakukan kesalahan, beliau akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu turunnya dengan turunnya surat Abasa. Sedangkan kita, cara kita untuk menebus segala kesalahan kita yaitu dengan cara taubat. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana ya Ustaz? Dosa saya amat sangat banyak. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Dosa saya bagikan buih di lautan. amat sangat banyak saya malu ketika bertobat kepada Allah, dan saya yakin Allah tidak akan pernah mengampuni dosa saya karena sebegitu banyaknya dosa saya. Teman pura dua sekalian, ketahuilah bahwasanya point of view dari ceramah kita saat ini, yaitu bahwasanya maghfirah Allah itu sangat luas. Seberapa banyak dosa kita yang telah kita lakukan, ketahuilah bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas akibat dosa-dosa yang mereka dan telah mereka lakukan atas diri mereka, "la taqnatu mir rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Karena apa? Karena innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menyuruh kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena ampunan itu bukan di tangan manusia, ampunan itu di tangan Allah. Yang mana luas tidak luasnya sebuah ampunan Allah itu tergantung sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan dalam surat ini, Allah menjelaskan bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas selama kita menjemput ampunan tersebut. Selama kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu ta'ala," Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu Adam, innaka law da'awtani wa rajautani kufartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai para keturunan anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau berseru kepadaku berharap atas segala ampunan yang aku miliki kepadamu atas segala dosa yang telah engkau perbuat, maka aku akan mengampuni semua dosa yang telah engkau perbuat, wala ubali, dan aku tidak akan pedulikan dosa tersebut walaupun hanya satu. Dalam artian Allah akan mengampuni semua dosa kita tanpa satu pun yang terlewat. Ya benar Adam, "Lau balagot dzunubuka ananas sama thumma staghfartani kufartu laka wala ubali." Wahai anak keturunan Adam, jikalau dosamu telah amat terlampaui batas hingga-hingga menggapai langit di atas sana karena semakin banyaknya dosamu, "thumma staghfartani," lalu kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepadaku, "kufartu laka wala ubali," maka akan aku ampuni seluruh dosa tersebut dan tidak ada satupun yang terlewat. Ya benar Adam, "innaka law ataitani bikurabil ardi khotoyaya thumma lakitani la tushrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jikalau engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang amat sebegitu banyak, jikalau engkau datang menemuiku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini. Dan ketika engkau menemuiku, engkau tidak dalam keadaan mempersekutukan diriku dengan yang lainnya. Maka aku la'ataituka bikuro bihamaufiro. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan-ampunan sebanyak dan sepenuh bumi ini pula. Wahai teman perodua, dimanapun antum berada, rahimakumullahu ta'ala, dari dua pendalilan di atas sudah jelas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Lalu kenapa kita masih enggan untuk memohon, meminta maghfirah, memohon ampunan kepadanya atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat? Lalu kenapa kita masih enggan, masih merasa takut Allah tidak akan, masih beranggapan bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita? Kenapa Fir'aun yang merupakan sosok terkenal atas kejahatannya, yang mana Fir'aun adalah sosok orang yang berani melakukan kemungkaran secara terang menerang, membunuh orang dengan sengaja, menganiaya, menzalimi orang, sekelas Fir'aun saja masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Didatangkan dua nabi, Fir'aun yang mana telah banyak melakukan sebuah kejahatan yang sifatnya zahir, sampai-sampai membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir, menyembelih di depan ibunya secara langsung. Dijelaskan dalam ayat surat Al-Baqarah, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih di depan ibunya laksana binatang saja masih mendapatkan hidayah, masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebantar-bantar kita melakukan kesalahan masih sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Membunuh masih mikir, berpikir dua kali. Dan separah-parah kita itu ngaku menjadi nabi, hanya mengaku menjadi nabi. Sedangkan Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata bahwasanya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Sekelas Fir'aun saja, ketika ia yang mana dia merupakan sosok yang mengaku Tuhan saja masih didatangkan dua nabi, masih diberikan hidayah. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masih diberikan hidayah dengan cara yang halus. Sekelas Fir'aun masih didakwahi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dengan perkataan yang keras? Enggak, perkataan yang halus, perkataan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah masih berhusnuzon terhadap Fir'aun atas segala kesalahan yang telah beliau, yang telah ia lakukan. Allah masih berhusnuzon. Mungkin aja dia melakukan ini karena lupa, dan mungkin aja ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepadanya dengan mengatakan perkataan yang lembut, dia langsung teringat atas dosa-dosa yang kesalahan. Ini sekelas Fir'aun. Apalagi kita yang tidak pernah melakukan dosa seperti Fir'aun, apakah mungkin Allah enggan memberikan hidayahnya, memberikan ampunannya kepada kita? Mari kita renungkan kembali, wahai teman perdua sekalian. Adapun cara untuk mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ampunan Allah, itu apa aja sih? Yang pertama itu dengan cara taubat nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat secara utus. Apa taubat nasuha secara tulus? Apa itu taubat nasuha? Ibnu Katsir menjelaskan, taubat nasuha adalah yaitu menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah berlalu, bertekad tidak akan mendatangkannya lagi di masa yang akan datang, lalu Lalu, jikalau dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Dengan cara taubat nasuha poin pertama. Yang poin kedua yaitu dengan cara memperbaiki sholat. Kenapa sholat? Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karena itu maaf-maaf saja. Jikalau ada dari teman pro 2 yang telah melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin namun masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti ada yang sholat, ada yang salah di sholat teman pro 2. Perbaiki sholat, karena sholat adalah kunci dari setiap kebaikan. Sholatlah agar kalian menjadi baik. Sholatlah agar kalian menjadi benar. Jangan kalian sholat ketika kalian sudah benar. Dua kata dalam satu persepsi yang salah. Adapun poin ketiga yaitu menjaga lisan. Kenapa lisan? Karena lisan dapat menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Telah banyak firman Allah yang menjelaskan kita, yang menyuruh kita untuk menjaga lisan. Telah banyak hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Karena tadi lisan dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Yang artinya Allah, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lainnya, menghina kaum yang lainnya. Menghina, bukankah penghinaan itu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh lisan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasbut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya menjaga perasaan seseorang agar ia tidak tersinggung itu lebih baik daripada mengutarakan isi hati. Agar apa? Agar lawan bicara kita tidak sakit hati. Bukankah iblis keluar dari neraka, maaf, keluar dari surga karena faktor perkataan yang berbau kesombongan yang telah ia katakan? Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud terhadap sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku ini? Astagbart am kunta minal alit, apakah kamu telah sombong atau engkau merasa sangat tinggi? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis berkata aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, engkau telah ciptakan aku dari api sedangkan engkau telah menciptakannya dari tanah. Bukankah perkataan yang sombong itu berasal dari lisan? Oleh karena itu, teman pro 2 dimanapun kalian berada, menjaga lisan merupakan poin terpenting kita dalam menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin terakhir yaitu berbuat amal baik. Amal ma'ruf nahi munkar, dan usahakan fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yaqbalullahu minal muttaqin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amalan, yaitu pada kualitas amal tersebut. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa? Dari perkataan Ali di sini, beliau mengatakan, beliau menyuruh kita untuk fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun sedikit, dalam artian amalan yang dikerjakan secara istiqomah. Karena kenapa? Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Wallahu ta'ala wallahu a'lam biswab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

Pro 2. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta. Ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar robot dari limbah plastik antar siswa SMA N28. Raih prestasi tingkat internasional. Wamen Komdigi ungkap pemerataan internet tak lagi bergantung pada BTS. Dua pendaki Gunung Piramid Bondowoso dilaporkan hilang kontak. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi, tepatnya pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi tersebut membuktikan bahan bekas bisa diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal ini disampaikan dua siswa pegiat robotik di SMAN 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Diryantama Sucipto dan Pande Nyoman yang telah berhasil untuk mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses yang panjang yang dimulai sejak mereka mengenal pertama robotik di sekolah. Informasi kedua, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi, Nezar Patria, mengatakan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma konektivitas nasional. Hal ini disampaikannya ketika menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di kantor Kemkomdigi Jakarta. Dia juga menjelaskan pemeran akses internet ke depannya tidak lagi bergantung pada pembangunan base transceiver station atau BTS. Namun diungkapkannya, pemerataan akses internet akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan di setiap wilayah. Informasi ketiga, dua pendaki Gunung Piramid di Kecamatan Curah Dami Kabupaten Bondowoso dilaporkan hilang kontak setelah melakukan pendakian sejak Minggu 2 Agustus 2026. Tim gabungan langsung bergerak melakukan asesmen, tepatnya pada asesmen awal dan penyisiran jalur pendakian untuk mencari keberadaan keduanya. Kapolsek Curah Dami AKP Muktamar membenarkan adanya laporan tersebut dan menurutnya tepat pada Senin malam sejumlah personel dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APGI telah diberangkatkan menuju pos 1 Gunung Piramid guna untuk melakukan pencarian awal. Ia juga menjelaskan bahwa tim melakukan asesmen awal sekaligus penyisiran di sepanjang rute pendakian. Meskipun pencarian pada malam hari memiliki keterbatasan, hasil asesmen diharapkan bisa menjadi dasar dalam menentukan langkah pencarian berikutnya. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Pro2 teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro2. Wah, pagi hari ini ditemenin Vita lagi udah 2 hari ya. Gimana kabar kamu pagi hari ini teman Pro2? Semoga udah pada bangun dan sekarang bangunnya gak kesiangan lagi. Alarmnya yang udah dipasang gak cuma dijadiin back sound, tapi benar-benar teman Pro2 bisa bangun pas di waktu-waktu pagi. Nah, siap-siap juga ya teman Pro2 untuk beraktivitas. Semoga hari ini bisa lancar dan tentunya bisa kamu jalani dengan baik sesuai dengan ekspektasi kamu pagi hari ini ya.

Balik lagi tentunya Vina Karina bakal nemenin kamu teman Pro2 sepagi ini dengan obrolan yang seru. Kemudian aku juga nanti bakal hadirkan lagu-lagu yang asik, lagu favorit kamu, dan pastinya nanti kita bakal cerita-cerita banyak deh teman Pro2. Terutamanya nanti ada beberapa tematik yang bakal aku bahas dan kamu juga bisa untuk ikutan nyimak ya. Kira-kira apa aja sih topik yang bakal aku bahas ataupun update informasi pagi hari ini. Karena pastinya setiap hari selalu ada cerita baru ya teman Pro2, apapun itu, sekecil apapun, mulai dari ketika kamu baru bangun pagi, bangun paginya tepat waktu atau justru kesiangan, semuanya bisa jadi cerita. Atau teman Pro2 yang sepagi ini udah mulai menyiapkan sarapan favorit kamu, ketemu sama teman lama nanti juga bisa ya, ketemu sama orang-orang yang kamu sayangi, sampai dengan hal sederhana yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Kira-kira apa nih? Hari ini ada cerita yang berkesan gak ya? Makanya kamu harus menciptakan mulai dari pagi hari ini dengan momen kecil yang seru, momen kecil yang berharga yang bisa kamu ingat suatu saat nanti. Pas juga ya kalau misal teman Pro2 juga punya agenda-agenda seru hari ini, bisa diabadikan setiap momennya teman Pro2, bisa difoto, kemudian juga mungkin bisa direkam ya setiap momen yang bisa kamu abadikan hari ini. Apalagi buat teman Pro2 yang suka banget up story, setiap hari itu selalu harus ada cerita-cerita baru ya yang harus kamu up. Boleh teman Pro2, apapun itu bisa kamu share ya, yang penting jangan terlalu oversharing juga. Intinya berbagi kebahagiaan deh buat orang-orang sekitar kamu. Salah satunya mungkin dari postingan positif ya, yang pagi hari ini mungkin sudah mulai mengabadikan setiap momen yang kamu lakukan, ketika olahraga, ketika sarapan, dan masih banyak lagi teman Pro2. Tentunya Vita bakal kawal semangat kamu pagi hari ini teman Pro2. Jadi buat kamu yang baru aja melek atau justru kamu yang sudah mulai beraktivitas tapi butuh semangat, nah semangatnya barengan sama Pro2. Karena lagu-lagunya juga lagu yang asik banget teman Pro2. Aku bakal ajak kamu untuk menikmati beberapa lagu pagi hari ini dan juga update informasi yang gak boleh kamu lewatkan. Jadi di sini aja di Pro2, teman terbaik kamu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: USU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Jangan suka membedakan anak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap pagi itu seperti halaman kosong ya teman Pro 2. Mau diisi cerita apapun bisa. Cerita yang seru, pengalaman yang baru, atau mungkin teman Pro 2 sekedar untuk mengisi momen sederhana setiap pagi. Semuanya itu bisa dimulai dari langkah pertama kita setiap pagi loh teman Pro 2. Makanya memang jangan buru-buru untuk mengeluh dulu ya, karena mungkin kamu yang ngecek di luar rumah, eh kok kondisi cuacanya lagi gak enak nih, gak sesuai dengan apa yang aku pikirkan hari ini, kok rada mendung, udah mengeluh duluan ya. Rasanya tuh kayak berat banget mau keluar rumah. Siapa tahu nih teman Pro 2 justru hari ini jadi salah satu hari yang paling berkesan karena cuacanya lagi mendukung. Kita cek satu-satu dulu yuk teman Pro 2, yang kali ini aku bakal update dari informasi perakiraan cuaca hari ini yang udah rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Kita mulai dari Lumajang, diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jember, kabar baiknya adalah cerah berawan sampai dengan sepanjang hari nanti dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian Banyuwangi juga sama ya, dengan udara kabur, suhunya adalah 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso, kabut asap dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Situbondo, udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi beberapa titik wilayah Tapal Kuda udah dipastikan ya untuk perakiraan cuaca hari ini dari BMKG gak ada hujan. Justru ada 3 titik ya tadi ya yang sudah diperkirakan akan ada udara kabur atau bahkan juga cerah-cerah aja teman Pro 2. Memang ya teman Pro 2, gak ada salahnya untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari pagi hari ini. Atau mungkin kamu yang orangnya prepare banget, gak cuma ketika setiap pagi kamu prepare, tapi kamu udah menyiapkan segala sesuatunya udah dari kemarin malam. Nah sebelum kita sibuk ya dengan semua aktivitas kita, ada satu kebiasaan sederhana yang sering banget dianggap sepele, tapi sebenarnya ini punya manfaat yang besar teman Pro 2. Itu adalah ngecek cuaca setiap pagi. Itu penting banget ya. Sekali lagi aku selalu ngingetin, cek dulu nih semua kondisi yang bakal memperkirakan bagaimana lancarnya ataupun tidak lancarnya kegiatan yang sudah kamu agendakan hari ini teman Pro 2. Mulai dari cuaca, trafiknya seperti apa, atau bahkan mungkin ada tambahan informasi lainnya yang bisa kamu update bareng sama Pro 2 ya. Kalau tadi adalah informasi cuaca yang udah aku update duluan ya teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi sesuai dengan janji aku ke kamu. Aku mau kasih informasi traffic Jember pagi supaya kamu bisa tahu bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini. Tetap persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Sekali lagi teman Pro 2, siapin barang-barang yang bakal kamu bawa. Cek-cek dulu apa aja yang gak boleh ketinggalan. Cek juga kondisi rumah sebelum kamu tinggal. Kemudian untuk cuaca terburuk hari ini barangkali ya, namanya cuaca kan bisa berubah-ubah. Teman Pro 2 juga patut banget untuk bawa payung, jas hujan, ataupun perlengkapan lainnya yang bisa menyelamatkan kamu ketika tiba-tiba diguyur hujan, tepatnya di lokasi kamu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan buat kamu dan banyak cerita-cerita seru yang bisa kamu dapatkan hari ini. Bertemu dengan orang-orang baru, bertemu orang-orang yang baik, yang tulus ya. Pastinya buat kamu semuanya teman Pro 2, semangat hari ini dan happy selalu.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makan.

0: Nasional. Ini dia lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek

Kalau pagi udah dimulai, berarti jalanan juga mulai ramai. Ada yang buru-buru ngejar waktu biar bisa masuk ke kantor tepat waktu. Ada yang harus nganter anak sekolah, adiknya sekolah, keponakannya mungkin, atau anak tetangga juga ikut diangkut. Ada yang baru buka toko, buka jualan pagi-pagi ya teman Pro 2. Bahkan ada juga yang mencari sarapan favorit sebelum memulai aktivitas sembari berolahraga ataupun bersepeda. Kalau olahraga favorit kamu setiap pagi apa nih teman Pro 2? Ya yang pasti gak usah yang terlalu berat-berat ya. Apalagi kamu harus membagi waktu kamu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Entah itu bekerja, sekolah, kuliah. Aduh masih banyak lagi teman Pro 2. Boleh olahraga tapi harus disesuaikan dengan kemampuan fisik kamu. Nah kalau kita ngebahas suasana pagi ya teman Pro 2, serunya suasana pagi itu emang kerasa banget ramenya kendaraan yang udah mulai memadati jalan, mulai memenuhi jalan dan bikin kita riwah banget setiap pagi. Tapi dibalik semua kesibukan itu teman Pro 2, kita juga tetap perlu mengutamakan yang namanya keselamatan. Keselamatan tuh nomor satu ya teman Pro 2, gak usah ngebut-ngebut di jalan, hati-hati aja. Ya tapi jangan jalan 20 juga sih. Mending dituntun aja kalau 20. Nah gak ada gunanya teman Pro 2 kalau kamu harus kebut-kebutan di jalan sampai ngorbanin keamanan di perjalanan kamu, bahkan juga ngorbanin keselamatan kamu atau keselamatan orang lain. Nah ingat ya teman Pro 2, jalan raya itu dipakai bersama, jadi harus saling menghargai pengguna jalan lainnya, memberikan kesempatan terutamanya untuk pejalan kaki yang lagi nyebrang, atau mungkin ngasih kesempatan buat orang-orang lainnya ya yang juga lagi berkendara di pagi hari ini teman Pro 2. Nah, memang teman Pro 2 kalau kita ngebahas seputar jalanan di kota kita pagi hari ini atau mungkin di sekitaran Jember ya. Karena biasanya ada beberapa titik wilayah yang memang beberapa titik jalan ataupun wilayah tersebut adalah yang rawan banget rame, kemudian juga padat atau volume kendaraan tuh banyak banget yang numpuk. Kita cek dulu ya, mulai dari yang pertama di Jalan Lejen Panjaitan. Jalan Lejen Panjaitan sepagi ini masih ramai lancar teman Pro 2, tapi seperti biasa arah ke Geladak Kembar sudah menunjukkan titik kepadatan. Tapi hanya di dua arah aja, kalau biasanya tiga arah ya, ditambah juga Jalan Lejen Suprapto. Tapi ternyata sepagi ini Jalan Lejen Suprapto masih terbilang lengang. Tapi untuk beberapa titik lainnya seperti dari arah Jalan Lejen Panjaitan ataupun Geladak Kembar, ini sudah ada beberapa penumpukan volume kendaraan tapi tidak terlalu panjang. Nah kalau biasanya atau kemarin ya, kalau kamu lagi dengerin Pro 2 pasti kamu udah memantau juga bahwa Jalan Trunojoyo dan juga Jalan Ahmad Yani ini adalah dua arah yang benar-benar padat, padat merayap sampai dengan memenuhi jalan ya intinya ya teman Pro 2 sepanjang Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Trunojoyo. Nah pagi hari ini sudah menunjukkan mulai ramai, mulai macet. Jadi buruan ya kalau teman Pro 2 mau melintasi di Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Trunojoyo karena sudah menunjukkan kepadatannya. Yang paling aman banget ya teman Pro 2 melewati pusat kota seperti di Jalan Gajah Mada, karena setiap pagi ataupun di jam-jam tertentu lainnya ini selalu tidak pernah menunjukkan kepadatan karena memang kan jalanannya luas ya. Jadi mungkin kalau teman Pro 2 akan melintasi jalan tersebut bisa jadi salah satu jalan alternatif kamu teman Pro 2. Wah ini barusan lagunya udah keputer. Tapi bentar deh teman Pro 2, kita cek lagi dulu ya, jangan keburu lagu. Kita cek dulu untuk Jalan PB Sudirman. Jalan PB Sudirman buat kamu yang akan melintasi Jalan PB Sudirman, sepanjang Jalan PB Sudirman udah banyak banget titik kepadatan ya, terutama yang mau ke arah Jalan Muhammad Seruji atau ke arah Jalan Bondowoso, atau bahkan teman Pro 2 yang akan melintasi Jalan Mastrip dari arah Jalan PB Sudirman. Yang biasanya suka olahraga di alun-alun atau baru aja pulang ya, buru-buru pengen kerja, mau sekolah atau mungkin akan melakukan kegiatan, ya memang boleh sih teman Pro 2 buru-buru, atau mungkin kamu harus memilih beberapa jalan
yang memang bisa jadi alternatif kamu selain dua jalan ini, entah itu jalan PB Sudirman atau ke arah jalan Masrip. Itu benar-benar biasanya sepagi ini udah ada kemacetan ya teman Pro 2. Nah kemudian untuk kamu yang mau kulineran pagi-pagi, karena biasanya di daerah kampus itu banyak banget orang yang sudah mulai menjajakan makanan ringan, makanan berat ya, mulai dari arah jalan Masrip, jalan Kalimantan. Kalau jalan Danau Toba gak terlalu banyak orang jualan sih, paling cuma 1-2. Tapi yang paling rame banget di daerah kampus teman Pro 2. Nah kalau tadi kita melintasi di jalan Masrip ke jalan Kalimantan ya, jalan Kalimantan ke daerah kampus lainnya seperti jalan Jawa, jalan Sumatera, ataupun jalan Bengawan Solo, semuanya masih ramai lancar banget teman Pro 2. Bahkan di jalan Jawa juga masih lengang, beberapa titik lainnya seperti jalan Sumatera juga masih lengang teman Pro 2. Tapi kalau di bundaran DPR depannya, wah ini sudah ada kemacetan. Jadi kalau kamu dari empat arah ini ya, entah itu dari jalan Jawa, jalan Sumatera, jalan Kalimantan, jalan Bengawan Solo, ini benar-benar bisa melaju dengan santai. Ya udah, laju kendaraannya juga lebih santai aja teman Pro 2, gak usah keburu-keburu, gak usah emosi juga ketika kamu lagi terjebak macet di bundaran DPR ya, karena itu yang sering banget ada kemacetan, terutamanya siang hari. Siang hari itu kan dari segala arah ya, yang satu karena memang dampak dari anak pulang sekolah, ada dua sekolah, tiga malah ya, ada SD, ada SMP, ada SMA di situ. Jadi benar-benar harus melatih kesabaran yang setipis tisu itu ya. Itulah teman Pro 2 kondisi lalu lintas kota Jember pagi hari ini. Semoga perjalanan kamu tetap lancar, tetap aman, tetap nyaman, sampai tujuan juga tanpa hambatan. Kalau sekarang teman Pro 2 lagi berkendara, tetap fokus ya, utamakan berkendara dengan aman dan juga nyaman, serta juga tetap harus fokus, karena biasanya teman Pro 2 yang lagi menunggu notifikasi dari Ayang Beb ya pagi-pagi ya kan, sambil berkendara sambil cek handphone. Aduh jangan deh teman Pro 2, daripada nanti keselamatan kamu yang jadi resikonya. Ya kalau tadi lagunya udah sedikit keputer, ya udah deh sekarang aku beneran muterin. Itu tadi ya teman Pro 2 informasinya, semoga bermanfaat dan semoga lagu-lagu yang aku hadirkan di pagi hari ini bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi ya. Dan tetap di Pro 2 teman terbaik kamu, karena pastinya lagu-lagu selanjutnya ini bikin kamu semakin bersemangat. Ada lagunya Rex Orange County yang judulnya adalah Amazing. Biar hari kamu semakin luar biasa seperti lagu satu ini.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.